0: penyidik tidak hanya menelusuri aliran uang, namun juga mendalami alur perintah yang diterima para tersangka. Langkah ini dilakukan untuk mengungkap sejauh mana peran masing-masing pihak dalam perkara dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR BPN ini.
1: Berhenti kepada orang-orang tersebut atau kemudian mengalir kepada pihak-pihak lain, tentunya nanti akan dilakukan follow the money. Kita akan ikuti aliran uang itu kemana saja, itu satu. Yang kedua, kita juga akan telusuri soal alur perintah. Apakah kemudian ada pihak-pihak lain yang memberikan perintah yang kemudian terbangun konstruksi perkara ini.
0: Di tengah pendalaman kasus, KPK menyatakan belum berencana melakukan pencekalan terhadap Nusron Wahid. KPK meyakini seluruh pihak akan kooperatif dalam proses penyidikan, termasuk para pejabat publik untuk membantu proses penegakan hukum.
1: Kami meyakini semua pihak selaku warga negara Indonesia yang baik, ya, semuanya pasti akan kooperatif dalam proses penegakan hukum, ya, terlebih kepada pihak-pihak selaku pejabat publik misalnya, tentu juga punya tanggung jawab moral, tanggung jawab untuk patuh terhadap hukum, ya, untuk membantu agar proses penegakan hukum ini juga bisa berjalan secara efektif. Dengan apa? Dengan misalnya hadir dalam pemanggilan, memberikan keterangan yang dibutuhkan penyidik, dan sebagainya.
0: Pemirsa, demikianlah Headline News. Untuk saat ini, Headline News berikutnya akan hadir 1 jam dari sekarang. Saya, Leonard Samosir, terima kasih. Sampai jumpa. Good morning.
2: Sound of Knowledge. K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
3: Terima kasih untuk kamu yang masih setia mendengarkan K Perspektif Pagi bareng saya Rosid Romansyah. Di hari ini Sobat K, Kamis 17 September 2026. Saya ucapkan selamat pagi untuk kamu yang sudah mulai beranjak dari rumah menuju ke tempat kerja. Hati-hati di jalan, jangan lupa untuk sarapan dulu Sobat K, ya. Yang pasti di hari Kamis ini semoga diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas pastinya. Kali ini banyak informasi yang datang dari nomor sub center ke radio 0811-378-1029 perihal yang mana beberapa dari rumah sakit yang ada di Kabupaten Jember terpantau full Sobat K, ya. Banyak pasien yang tidak mendapatkan kamar inap Sobat K, ini karena memang melonjaknya kasus beberapa orang-orang sakit yang ada di Jember Sobat K. Terlihat beberapa dari rumah sakit daerah maupun rumah sakit swasta yang ada di Kabupaten Jember full Sobat K, ya. Bahkan dari mulai umum hingga VIP, ini juga kita terima laporan bahwasanya untuk kamu yang saat ini sedang mencari rumah sakit atau mengantarkan saudara atau keluarga yang akan memeriksakan keluarganya Sobat K, ini sampai saat ini masih full Sobat K. Nanti kita akan tanyakan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan, dan memang di tengah kondisi seperti saat ini Sobat K, kita harus terus jaga kesehatan. Jangan lupa untuk mengkonsumsi makanan sehat pastinya, minum air putih, dan juga selalu olahraga minimal 10 menit ataupun 30 menit Sobat K sebelum beraktivitas pastinya. Silakan untuk kamu yang ingin mengabarkan juga ataupun berkomentar perihal informasi ini Sobat K, kalau kamu semalam mencari rumah sakit dengan kondisi penuh sampai saat ini, apakah sudah mulai berangsur menurun atau bagaimana Sobat K, bisa kirimkan di 0811 378 1029.

setelah beberapa hari yang lalu Sobat K, kita bukan kelangkaan ya, terlambat pengiriman bensin selama kurang lebih hampir 1 minggu Sobat K, yang mana Bupati Jember harus memberikan instruksi untuk PJJ dan juga WFH bagi para ASN Sobat K. Namun saat ini hingga beberapa hari yang lalu Sobat K, bahwasannya Jember saat ini darurat rumah sakit. Karena memang mulai dari IGD, ICU dan juga kamar inap di rumah sakit Kabupaten Jember ini full. Sebanyak itu orang yang lagi sakit ya Sobat K, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan juga semoga sembuh pastinya Sobat K. Yang mana memang beberapa dari masyarakat ini juga sudah mulai bertanya apakah penyakitnya ada penyakit tertentu atau bagaimana Sobat K. Nanti kita bakal tanyakan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember apakah ada langkah-langkah yang harus dilakukan mengenai penuhnya rumah sakit yang ada di Kabupaten Jember Sobat K. Bahkan ini dari teman saya pribadi sampai dilarikan ke rumah sakit ke Kabupaten tetangga di Probolinggo Sobat K, karena memang kemarin sudah mencari di kawasan Kabupaten Jember rumah sakitnya semuanya penuh, baik itu dari rumah sakit milik pemerintah ya dan juga rumah sakit swasta semuanya penuh Sobat K. Nah, memang overload ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat daerah saya Sobat K, namun di kawasan kota juga, karena memang terlihat juga ada laporan bahwasanya banyak dari masyarakat yang sakit ini masih belum mendapatkan kamar dan masih di IGD Sobat K. Dan ada juga ini ada Sobat Ulfa yang mengirimkan bahwasanya ketika kemarin mendatangi rumah sakit swasta ingin meriksakan anaknya Sobat K, dan banyak sekali orang yang lagi menunggu untuk mendapatkan kamar masih diistirahatkan terlebih dahulu di IGD Sobat K ya. Mudah-mudahan segera mendapatkan kamar dan juga diberikan kesembuhan untuk kamu ataupun keluarga kamu yang saat ini sedang sakit. Silakan kamu juga bisa berkomentar mengenai perihal penuhnya rumah sakit ini Sobat K. Apakah kamu seorang nakes, bisa kabarkan juga bagaimana kondisi terkini, apakah ada penyakit tertentu yang menyebabkan masyarakat Jember saat ini sedang mengalami sakit Sobat K ya. Karena memang kita tahu banyak sekali dari masyarakat juga sakitnya rata-rata sama ya Sobat K, batuk, pilek, demam dan juga panas tinggi. Tidak hanya orang-orang dewasa, dan penyakit itu juga menyerang kepada anak-anak terutama balita Sobat K ya. Nanti kita masih menunggu konfirmasi terlebih dahulu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember apakah ada waktu untuk bisa kita telepon mengenai kondisi terkini Sobat K. Dan silakan untuk kamu yang juga ingin berkomentar perihal pembahasan kita pada pagi hari ini bisa kirimkan di 0811 378 1029.

0: K Radio, hit music, hot news.
1: Nah, untuk kamu Sobat K yang lagi mencari laptop karena laptopnya mulai lemot ataupun device gaming sudah minta upgrade Sobat K, dan lagi atau mencari perlengkapan buat konten, daripada muter-muter cari perlengkapan IT, langsung saja meluncur ke ETEK City lantai 2 ITC Surabaya. Di sini tuh surganya anak kuliahan Sobat K, mulai dari untuk kamu gamers ataupun konten kreator sampai pecinta teknologi, semuanya ada di sini. Kamu mau cari laptop berteknologi AI dengan spek sultan tapi harga tetap bersahabat? Ada Sobat K, karena di sini semua serba ada. Kamera unik buat bikin konten ada juga. Lalu aksesoris gaming, spare part sampai berbagai kebutuhan IT lengkap lainnya, semuanya tersedia di sini. Dan gak perlu khawatir soal kualitas Sobat K, karena produk yang tersedia dijamin lengkap dan asli. Ditambah distributor serta service center resmi juga ada di sini. Jadi belanja lebih tenang, karena urusan teknologi pun lebih aman. Tapi tunggu dulu Sobat K, ada yang lebih seru. Karena mulai 1 September sampai 4 Oktober 2026, ITC Surabaya lagi bikin promo musim hujan hadiah. Cukup belanja minimal Rp100.000, kamu udah bisa ikutan lagi dip dan punya kesempatan menangkan sepeda listrik keren plus jutaan rupiah voucher belanja Sobat K. Bayangin aja, niatnya cuman pengen upgrade device, pulangnya bawa hadiah Sobat K. Jadi tunggu apa lagi? Segera serbu ITEK City lantai 2 ITC Surabaya. Belajar kebutuhan IT-nya, ikuti Lucky Dip-nya. Siapa tahu sepeda listriknya jadi milik kamu. Untuk informasi selengkapnya, kamu bisa langsung follow Instagram @ITEK City ITC. ITEK City, belanja teknologi, bonusnya bikin happy.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
4: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
3: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
4: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
4: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
5: Aku Viva, murni sehat alami.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
9: Mau dong.
10: Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
11: Sound of Knowledge.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Didar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, bersama saya Sarah Sofyan. Kantor Pencarian dan Pertolongan atau SAR Banyuwangi menerima kunjungan kerja dari Tim Audit Keselamatan Navigasi Penerbangan pada Selasa 15 September 2026. Agenda pengawasan ini dihadiri langsung oleh Sekretaris Utama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Dr. Abdul Haris Ahadi, bersama Inspektur Navigasi Penerbangan Kementerian Perhubungan Sutono beserta jajarannya. Kepala Kantor SAR Banyuwangi Imade Oka Astawa menegaskan bahwa audit ini merupakan sarana evaluasi menyeluruh agar seluruh prosedur operasional berjalan sesuai ketentuan. Ia menyatakan kesiapan pihaknya dalam menerima masukan maupun rekomendasi demi mewujudkan penyelenggaraan SAR yang profesional, modern, dan teruji.
2: Selamat pagi kawan, dari Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan. DPRD Kabupaten Situbondo menilai bahwa program Forsa UMKM Voucher Usaha Pelatihan Kerja dan Pinjaman Modal Bunga 0% bagi UMKM tidak berjalan optimal karena hanya segelintir orang yang bisa mengakses pinjaman 0% bunga itu. Program Forsa UMKM sendiri merupakan pinjaman lunak dengan 0% bunga dan tanpa biaya administrasi karena sudah ditanggung oleh pemerintah daerah setempat. Dalam pelaksanaan program ini, Pemkab Situbondo mengalokasikan 3 miliar rupiah pada APBD 2026. Dari sekian ribu pelaku UMKM yang berhak mengakses pinjaman melalui BTN dan Bank Jatim itu, hanya sekitar 7 orang yang bisa mengakses karena terkendala SLIK. Sekretaris Komisi 2 DPRD Situbondo Faisal Abdus Syukur meminta pemerintah daerah agar mengalihkan anggaran 3 miliar itu untuk kegiatan produktif lainnya agar dana APBD bisa diserap optimal.
3: Saya Bayu, Radio Tirasakti membawa kabar. Pemerintah Kota Batu bersama DPRD Kota Batu menyepakati perubahan KUA dan PPAS 2026 dalam rapat paripurna. Dalam perubahan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan turun 27,24 miliar rupiah. Dari sebelumnya 959,40 miliar rupiah menjadi 932,16 miliar rupiah. Sementara itu, belanja daerah justru naik 4,64 miliar rupiah menjadi sekitar 1058 triliun rupiah. Belanja tersebut meliputi belanja operasi 882,56 miliar rupiah, belanja modal 58,3 miliar rupiah, belanja tidak terduga 30,04 miliar rupiah, serta belanja transfer 87,74 miliar rupiah. Wali Kota Batu Nur Rohman mengatakan, penyesuaian anggaran dilakukan berdasarkan kondisi ekonomi aktual, evaluasi pelaksanaan APBD, serta kebutuhan program prioritas. Pemkot juga memanfaatkan SILPA 2025 sebesar 126,22 miliar rupiah untuk membantu menutup defisit pada perubahan APBD 2026.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.
1: Masih di K-Perspektif di 102,9 FM K-Radio. Selamat pagi untuk Sobat Andi yang mengabarkan bahwasannya di SPBU Ahmad Yani Sobat K, di SPBU Tembaan lebih tepatnya, ini saat ini sedang padat dan juga antri BBM. Terima kasih banyak atas informasinya dan menanyakan apakah ada trouble ataupun something yang menyebabkan antri. Sejauh ini yang informasi yang kita dapat Sobat K, tidak ada update terbaru mengenai antrian BBM, karena juga beberapa dari masyarakat di sejumlah SPBU yang ada di Kabupaten Jember, terutama Jember Kota ya Sobat K, ini terpantau lancar. Atau apakah di SPBU dekat rumah kamu sampai saat ini masih ada antrian? Bisa dikabarkan juga di nomor Sub Center K-Radio 0811-378-1029. Saya ucapkan selamat pagi untuk Sobat Ziza, ini yang tadi mengabarkan bahwasannya mengenai fullnya dari rumah sakit Sobat K. Beberapa hari yang lalu mengantarkan periksa anaknya ke sejumlah rumah sakit yang ada di Kabupaten Jember. Terlihat juga dari masyarakat sampai harus menunggu di IGD karena masih belum mendapatkan kamar Sobat K ya. Dan kami masih menunggu konfirmasi dari pihak Dinas Kesehatan apakah yang terjadi saat ini merupakan kejadian luar biasa atau bagaimana Sobat K. Nanti kita bakal tunggu informasi selengkapnya. Silakan untuk kamu yang ingin mengabarkan juga bagaimana kondisi terkini, entah itu dari antrian BBM ataupun mengabarkan update dari kondisi rumah sakit saat ini, bisa kirimkan melalui nomor WhatsApp Center K Radio ya Sobat K di 0811-378-1029.
0: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Sound of Knowledge.
1: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
2: Saya ucapkan selamat pagi untuk kamu yang saat ini sudah nyampe di kantor Sobat K ya. Selamat beraktivitas dan selamat bekerja. Dan untuk kamu mungkin saat ini sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Ataupun kamu yang saat ini sedang melintas di kawasan jalur Gumitir Sobat K. Dan memang bahwasanya jalur Gumitir ini yang menghubungkan antara Jember Banyuwangi dalam beberapa hari terakhir ya, ini dipadati kendaraan besar Sobat K. Tidak hanya truk bermuatan tebu saja, tetapi juga kendaraan ekspedisi lainnya, bahkan tidak sedikit bus juga memang memilih Gumitir ketimbang ke Ketapang Sobat K. Sejumlah bus pariwisata dari Yogyakarta tujuan Bali yang biasanya melintas melalui jalur Situbondo kini memilih rute Jember Banyuwangi melalui Gumitir Sobat K. Beberapa hari yang lalu memang tidak hanya bus pariwisata saja, sejumlah bus antar kota, travel dan juga truk besar yang terlihat melintas di jalur yang dikenal memiliki banyak tikungan tersebut mulai dipadati oleh para kendaraan-kendaraan besar Sobat K. Dan memang kendaraan dari Banyuwangi menuju Jember ini terpantau melintas juga dan banyak. Selain bus pariwisata, dan memang banyak sekali traktor bermuatan besar melintas di sana untuk menghindari kemacetan yang terjadi di Situbondo Sobat K. Peningkatan volume kendaraan di jalur Gumitir ini terlihat dari jenis kendaraan dan juga nomor polisi yang melintas Sobat K. Padahal jalur Gumitir selama ini lebih banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang seperti truk pengangkut tebu dan truk gandeng. Namun dalam beberapa hari terakhir, bus pariwisata dan travel turut mendominasi arus kendaraan. Dan memang kondisi tersebut membuat jalur Gumitir ini relatif tidak pernah sepi. Meski demikian, meningkatnya volume kendaraan juga perlu diwaspadai Sobat K untuk kamu yang akan melintas di sana. Karena jalur Gumitir ini memiliki karakteristik jalan berkelok dan sejumlah titik rawan pohon tumbang. Dari ada beberapa informasi juga, ini ada Sobat Husnul yang mengabarkan bahwasanya ada truk trouble di timur rel kereta api Garahan Sobat K, untuk kamu yang akan melintas di sana agak berhati-hati. Ini sampai saat ini masih belum ada perbaikan Sobat K. Dan semalam ada sebuah tiang PJU miring ke jalan ya. Mungkin kamu yang saat ini sedang melintas di kawasan jalur Gunung Gumitir bisa diupdate juga apakah sudah ada perbaikan dari pihak PLN ataupun masih miring tersebut Sobat K ya. Bisa dikabarkan juga di 0811 378 1029.

Kali ini ada informasi Sobat K, yang mana dari tenggelamnya KM Virgo Transport 8, bahwasanya ada dua warga Jember yang saat ini masih belum ditemukan Sobat K. Dan pemerintah Kabupaten Jember melalui BPPD menyiagakan pendampingan bagi keluarga tiga warga maksud kami yang menjadi korban musibah tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Kapal penyeberangan berpenumpang 243 orang tersebut karam pada hari Minggu 13 September. Kepala BPBD Jember Edi Budi Susilo membenarkan adanya tiga manifest penumpang yang terindikasi sebagai warga Kabupaten Jember. Pihaknya bergerak cepat menjalin koordinasi bersama BPBD Jember dan Jawa Timur beserta Posar Basarnas setempat. Ketiganya warga Jember yang tercatat menjadi korban yakni Niki Amri 34 tahun, supir truk asal Karang Duren, Kecamatan Balung. Lalu Muhammad Abdul Rosid 30 tahun, kernet truk asal Desa Seruni, Kecamatan Jenggawa, dan Avi, warga Desa Seputih, Kecamatan Mayang. Sebagai langkah antisipasi, personil BPBD telah menyambangi kediaman para korban untuk menghimpun dokumen kependudukan serta pencatatan ciri-ciri fisik secara mendalam. Selain mengumpulkan data antemortem, BPBD Jember menerjunkan tim TRC atau tim reaksi cepat untuk beri dukungan moral dan psikologis bagi pihak keluarga yang masih menunggu kepastian nasib kerabat mereka. Sobat Kim, mudah-mudahan dari ketiga warga Kabupaten Jember tersebut bisa segera ditemukan dan bisa dikabarkan juga kepada pihak keluarga Sobat Ki ya. Karena momen-momen seperti ini banyak sekali oknum-oknum yang memanfaatkan bahwasanya ingin membantu dan lain sebagainya, lalu meminta sejumlah uang untuk dibantu mencarikan dan segala macam Sobat Ki ya. Ini harus diantisipasi melalui dari personil BPBD Kabupaten Jember.

0: Sobat G, kasus kebakaran hutan dan juga lahan ini semakin merambak Sobat G. Kabarnya kebakaran Gunung Butakian meluas ke wilayah Kabupaten Blitar dan api dilaporkan telah merembet turun ke dari pos 3 menuju pos 2 jalur pendakian Sirah Kencong Desa Ngadirenggo, Kecamatan Wlingi. Di tengah perambatan api yang terus mendekat kawasan lereng bawah tersebut, upaya pemadaman dari udara menggunakan helikopter waterbombing untuk wilayah Blitar belum dapat dieksekusi akibat angin kencang. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar, Wahyudi, membenarkan pergerakan api yang terus meluas di jalur pendakian Sirah Kencong tersebut. Dan memang Wahyudi menjelaskan titik api awalnya bermula dari kawasan Gunung Panderman, Kota Batu, lalu menjalar ke area sabana Gunung Butak. Tiupan angin kencang membuat percikan api dan memicu titik api baru di wilayah Blitar sejak Minggu pagi, Sobat G. Terkait penanganan udara, BPBD Kabupaten Blitar sebenarnya telah mengajukan bantuan waterbombing ke pemerintah Provinsi Jawa Timur. Meski helikopter sudah disiagakan untuk melakukan pemantauan udara di kawasan puncak Gunung Butak, proses penyiraman air di wilayah Blitar belum bisa dilakukan karena akibat cuaca buruk, Sobat. Kira mudah-mudahan kebakaran hutan dan lahan di kawasan tersebut bisa segera dipadamkan dan cuaca mendukung, Sobat. Kira ini untuk kamu yang mungkin di area-area yang saat ini masih panas terik, Sobat Ki, ini berbagai himbauan dari BPBD juga tidak boleh asal membakar daun-daun kering, Sobat Ki. Ini khawatir nanti merambat ke hal-hal lain ataupun bisa merambat ke properti kita, Sobat Ki, ya. Yang pasti kita jangan sampai menimbulkan api, terutama kalau waktu sore ataupun malam tiba-tiba iseng ya gitu, jangan sampai ya Sobat Ki. Ini bahaya sekali di tengah cuaca yang saat ini masih panas Sobat Ki, apalagi cukup terik sekali di kawasan Jember dan sekitarnya.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tim SAR memastikan akan tetap melakukan pemantauan dan monitoring di sekitar lokasi hilangnya kapal Arupadatu 1. Hari ini, hari ke-10 atau hari terakhir pencarian sejak operasi SAR diperpanjang selama 3 hari sejak tanggal 14 September 2026. Tim SAR gabungan kembali memulai upaya pencarian 8 awak speedboat yang hilang pada saat aktivitas meliput erupsi Gunung Anak Krakatau hari Senin 7 September lalu. Tim SAR gabungan menyisir sejumlah titik yang diduga menjadi lokasi keberadaan para korban. Hari ini merupakan operasi hari ke-10 alias hari terakhir pencarian sejak diperpanjang 3 hari yang lalu, pemirsa. Pencarian ini melibatkan personel dan armada dari sejumlah unsur. Dan selain menggunakan kapal, petugas juga melakukan pemantauan dari udara dan menyiapkan drone thermal. Ada 24 kapal yang terbagi dalam 10 sektor. Dengan total luas area pencarian sekitar 8.509 nautical mile. Petugas memastikan penyisiran dilakukan secara maksimal dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia saat ini. Pemantauan dan monitoring di sekitar lokasi akan tetap dilakukan meski operasi SAR nanti berakhir.
1: Ya, jikapun memang hari ini tidak diketemukan, ya kita akan melakukan evaluasi, tapi percayalah ini bukan akhir. Ya, kami masih membutuhkan peran dari teman-teman semua. Setelah operasi SAR ini nanti dihentikan, maka yang akan kita lakukan adalah melakukan monitoring dan pemantauan di seluruh area. Jika nantinya dari rekan-rekan semua mendapatkan informasi perihal tanda-tanda kapal ataupun POB yang ada di dalamnya, silakan dikoordinasikan dengan unit siaga SAR Pandeglang maupun Kantor SAR Banten.
0: Informasi terkini lain, pemirsa, tim SAR gabungan juga menyisir lokasi terbaliknya KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Kalimantan Selatan untuk mencari korban yang masih dinyatakan hilang. Hari ini memasuki pencarian hari kelima, tim SAR gabungan tidak menemukan satupun penumpang. Kepala Basarnas Marskal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan sampai saat ini total penumpang yang masih dinyatakan hilang berjumlah 129 orang. Kepala Basarnas menyatakan bahwa operasi SAR hari kelima tetap mengacu pada rencana operasi yang sudah disusun. Pencarian dilakukan di atas permukaan air dengan mengerahkan sarana laut dan udara. Tim SAR gabungan juga merencanakan pencarian melalui bawah permukaan air. Dan Kepala SAR menyampaikan bahwa pencarian bawah air menghadapi kendala keselamatan. Tim penyelam yang sudah diturunkan dari kapal KRI menuju titik pencarian harus kembali ditarik karena arus terlalu kuat. Ia mengungkapkan bahwa kecepatan arus di lokasi mencapai di atas 6 knot hingga mendekati 7 knot. Penyelaman direkomendasikan dilakukan ketika kecepatan arus berada di bawah 1/5 knot. Kondisi ini membuat faktor keselamatan menjadi pertimbangan utama. Dan sampai saat ini Basarnas mencatat 114 korban sudah ditemukan dan seluruhnya berhasil mendarat di Banjarmasin. Ini terdiri dari 108 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. 129 orang masih belum ditemukan dari total 243 orang yang berada di dalam KMP Virgo Transport 8. Demikian Headline News kali ini, pemirsa. Headline News berikutnya hadir untuk Anda 1 jam dari sekarang.

0: number one hits music station.
1: 102,9 FM G Radio masih di K Perspektif bareng saya Rosit Romansyah. Sudah masuk di jam 9 pagi Sobat K. Saya ucapkan selamat pagi untuk kamu yang saat ini dalam perjalanan mau ke tempat kerja ataupun untuk aktivitas Sobat K di pagi hari ini. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Jangan lupa juga untuk sarapan terlebih dahulu pastinya. Kalau melihat cuaca saat ini Sobat K sudah mulai terik ya, yang mana kalau sudah di jam 5 pagi tadi sudah terlihat matahari sudah muncul. Biasanya kalau jam 5 tuh masih ya masih belum muncul tuh mataharinya, biasanya setengah 6 atau enggak jam 6 ya Sobat K. Karena kalau melihat dari situs BMKG ini memperkirakan bahwasanya sebagian wilayah Jawa Timur akan mengalami cuaca cerah dengan peluang hujan ringan Sobat K. Memang peluang hujan ringan ini diperkirakan terjadi pagi hari, siang hingga sore dan juga malam hari Sobat K ya. Melihat bahwasanya untuk di kawasan Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Jember Sobat K, kalau kisaran suhunya ini berada di 11 hingga 36 derajat Celcius. Sementara untuk kelembapan udara ini berkisar 34 hingga 100% dengan angin secara umum bertiup dari arah utara dengan kecepatan 5 sampai 32 km per jam. Dan memang kalau untuk melihat untuk di Kabupaten Jember sendiri Sobat K ya, ini kawasan-kawasan wilayah Jember Kota ya dan juga wilayah Jember Selatan ini terpantau cerah Sobat K. Kalau dilihat di situs BMKG ini bahwasanya di kawasan Kaliwates terpantau cerah di pagi hari ini dengan suhu antara 20 hingga 34 derajat Celcius. Kalau di wilayah Jember Selatan seperti di Puger, Ambulu, Wuluhan ini sangat cerah sekali ya. Kisaran suhunya di 21 hingga 33 derajat Celcius Sobat. Hingga sore nanti ini masih udaranya cukup berawan Sobat K ya, dengan intensitas angin yang bertiup 34 hingga 100% Sobat K. Dan mungkin untuk kamu yang akan beraktivitas di luar rumah hingga lama Sobat K ya, jangan sampai untuk kamu mineralnya kurang Sobat K. Minum air putih yang cukup untuk pagi hari ini ya, jangan sampai lemes apalagi di tengah cuaca yang cukup terik Sobat K. Jangan sampai hidrasi kamu terkuras habis dengan aktivitas yang cukup padat. Dan silakan juga untuk kamu yang ingin mengabarkan bagaimana kondisi terkini, update arus lalu lintas ataupun terkait pembahasan kita pada pagi hari ini mengenai penuhnya rumah sakit yang ada di Kabupaten Jember, mulai dari rumah sakit milik pemerintah ataupun swasta Sobat K, bagaimana update terkininya bisa dikirimkan di 0811 378 1029.

0: Sound of Knowledge.
1: Karena melihat bahwasanya cuaca saat ini Sobat K untuk di kawasan Jember dan sekitarnya di jam 9 lepas 18 menit ini, terutama di depan kantor K Radio, sudah mulai terlihat terik sekali Sobat K ya. Pas banget untuk kami yang saat ini lagi cuci baju ya, jemur kasur. Ini pas banget, pasti cepat keringnya Sobat K ya. Dan pastikan kalau kamu menggunakan kendaraan roda 2, ini pakai jaket, masker, dan juga sarung tangan Sobat K ya, biar tidak terlalu panas Sobat K, dan pastikan harus ada air minum Sobat K ya. Kali ini ada informasi mengenai proses penanganan dugaan pelanggaran disiplin ASN atas nama Hisham yang tidak masuk kerja selama 13 hari dipastikan menjadi ranah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Jember. Meski riwayat pemeriksaan sempat berlangsung di kantor inspektorat, posisi lembaga pengawas internal Pemkab tersebut hanya sebatas anggota tim penyidik. Mantan Kepala Inspektorat Jember Ratno Cahyadi Sembodo ini membenarkan riwayat pemeriksaan Hisham di area kerjanya. Namun ia menekankan kepemimpinan tim sepenuhnya berada di bawah komando BKSDM Sobat K. Dan memang Ratno merinci bahwasanya pergeseran kewenangan ini berpijak pada penataan ulang struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK Pemkab Jember yang mulai berlaku pada tahun 2021. Sejak aturan baru itu terbit, segala urusan terkait disiplin hingga perizinan perceraian pegawai negeri sipil berada penuh di tangan BKSDM. Dan langkah penyelarasan tata kelola kepegawaian ini menurutnya mengacu pada standar nasional setelah Pemkab Jember berkoordinasi dan melakukan studi komparatif dengan BKD serta Inspektorat Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dalam skema penindakan sanksi tingkat sedang hingga berat, BKSDM bertindak sebagai penggerak utama atau leading sektor. Mulai dari penerbitan panggilan, pemrosesan laporan hasil pemeriksaan atau LHP hingga pengajuan pemandatan sanksi kepada bupati terkait adanya laporan masyarakat mengenai tuduhan bolos kerja Hisham yang dikirim langsung ke inspektorat. Ratno menilai hal tersebut terjadi karena masih banyak pihak yang belum memahami transisi aturan baru. Di sisi lain, mantan Kepala BKSDM Jember Sukowinarno sebelumnya pernah mengungkapkan alasan penarikan Hisham dari Bawaslu Jember untuk dikembalikan ke Bages Bangpol lewat surat keputusan bupati, di mana posisi lamanya di Bawaslu digantikan oleh Arif Junaidi.

0: panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Ah, siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. K-K-K Radio.

0: Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, bersama saya Rosid Romansyah, kabar pertama dari Kerido Jember. Dua warga Kabupaten Jember masih dalam pencarian setelah tercatat dalam manifest penumpang KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa Minggu 13 September lalu. Keduanya yakni Muhammad Abdul Rosid, 28 tahun, warga Jenggawa sebagai kernet, dan Niki Minamri Robi, 34 tahun, warga Balung yang tercatat sebagai sopir. Kepala BPBD Jember, Edi Budi Susilo mengatakan, hingga Rabu kemarin belum ada informasi resmi mengenai kondisi keduanya. BPBD Jember terus berkoordinasi dengan Basarnas dan BPBD Jawa Timur. Data keluarga serta data antemortem kedua warga juga telah dihimpun untuk membantu proses identifikasi. BPBD mengimbau keluarga tetap sabar menunggu informasi resmi tim SAR dan waspada terhadap pihak yang menawarkan bantuan dengan meminta sejumlah uang.
2: Kabar selanjutnya dari Sedigir FM Malang bersama saya, Nurul Fitriani. Kejari Kabupaten Malang periksa puluhan saksi terkait dugaan kasus korupsi ambulan Dinkes. Kepala Kejari Kabupaten Malang, Fahmi, menyampaikan pihaknya melanjutkan proses penyidikan terhadap kasus korupsi pengadaan ambulan Dinkes Kabupaten Malang. Dia menyebut saat ini sudah ada 22 saksi yang sudah dimintai keterangan tentang tujuan aliran dana pengadaan ambulan. Lebih lanjut, sebanyak 7 unit ambulan Dinkes Kabupaten Malang akan disita sementara waktu oleh Kejari Kabupaten Malang yang akan digunakan sebagai barang bukti dalam kasus ini.
3: Berikutnya bersama Raffi dari GFM Madiun, kawan PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 7 Madiun memperketat pengawasan demi menjaga keselamatan perjalanan kereta api. Mengingat banyaknya semak, ilalang, dan sisa panen yang kering di sepanjang jalur KA, pihak KAI Daop 7 Madiun memberikan imbauan keras kepada masyarakat untuk tidak membakar sampah, jerami, maupun lahan di dekat jalur rel karena berpotensi memicu kebakaran yang cepat meluas akibat hembusan angin. Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun Tohari kembali menegaskan, tindakan membakar lahan, jerami, atau sampah di area sekitar jalur KA sangat berbahaya dan berpotensi besar mengganggu serta membahayakan perjalanan kereta api seperti terjadi di petak stasiun Bagor Saradan dan stasiun Kras Ngadiluwih Kediri.
4: Kabar terakhir dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. Kementerian Perindustrian menunjuk Surabaya sebagai tuan rumah perayaan Hari Batik Nasional 2026 yang jatuh 30 September hingga 4 Oktober. Reni Yenita, Dirjen IKMA Kemenperin bilang, Surabaya dipilih karena pintu masuk Indonesia bagian timur bisa mendekatkan batik ke masyarakat lebih luas. Akan digelar sejumlah pameran seragam rangkaian acara di Surabaya dengan harapan bisa meningkatkan penjualan batik di dalam negeri. Salah satu jadi kekhawatiran ekspor batik yang turun 13% lebih di awal tahun ini.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: 102.9 K Radio. Hit Music, Hot News.
1: 102.9 FM K Radio, Sobat K. KPK belum menetapkan jadwal pemanggilan Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam perkara dugaan suap PT Sumarekon, Sobat K. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih mempertimbangkan kebutuhan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi yang dinilai memiliki informasi penting untuk mengungkap perkara tersebut. Ia melanjutkan tidak menutup kemungkinan Nusron Wahid akan dipanggil apabila keterangannya dinilai dibutuhkan oleh penyidik. Namun hingga kini KPK belum menyampaikan kapan pemanggilan tersebut akan dilakukan. Mengenai kemungkinan adanya upaya menghilangkan barang bukti maupun bepergian ke luar negeri, termasuk apakah KPK akan melakukan pencegahan terhadap pihak tertentu, Budi menekankan pentingnya sikap kooperatif dari seluruh pihak, Sobat K. Dan memang menurut Budi, kepatuhan terhadap proses hukum menjadi tanggung jawab setiap warga negara, terlebih bagi pihak yang berstatus sebagai pejabat publik. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwasanya sikap kooperatif antara lain dapat ditunjukkan dengan memenuhi panggilan pemeriksaan serta memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh penyidik, Sobat K. Dan memang sebelumnya ada 4 orang kepercayaan dari Nusron Wahid yang ditangkap KPK sebagai terkait OTT, yang mana KPK menyebut bahwasanya 4 orang tersebut antara lain Arif, Fahmi, Erwin dan juga Muhammad ini merupakan orang kepercayaan dari Nusron Wahid selaku Menteri ATR dan juga BPN.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my car when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Headline News Metro TV di 102,9 FM.
2: Pihak berwenang menyatakan bahwa korsleting listrik di salah satu gudang kasur diduga jadi penyebab kebakaran ini. Meskipun penyebab pasti masih dalam proses penyelidikan. Hingga saat ini petugas masih melakukan pendinginan pada material yang terbakar. Tidak ada laporan mengenai korban jiwa maupun luka-luka.
3: Ini ada 26 gudang yang terbakar depan dan belakang. Gudang spring bed ya, pembuatan spring bed. Jadi ini karena bahannya dari busa ya, maka jadi membuat mempersulit ya proses pemadaman kita di TKP.
2: Pemirsa, demikian Headline News kali ini. Headline News selanjutnya hadir untuk Anda 1 jam dari sekarang.
1: K-Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
4: Masih di K-Perspektif di 102,9 FM K-Radio bareng saya Rosit Romansyah. Masih banyak informasi dan juga kabar-kabar dari berita seputar Jember dan sekitarnya Sobat K, bakal kita hadirkan buat kamu hingga menjelang jam 12 siang nanti. Salah satunya mengenai gelombang tinggi akibat ombak besar hingga mengikis dan juga merusak puluhan warung di pinggir Pantai Cemara. Akibatnya, warung di sekitar tempat parkir tidak bertahan lama Sobat K. Bahkan pemilik warung sudah berkali-kali pindah karena warungnya terus dihantam gelombang saat ombak besar. Agar warung warga tetap bisa bertahan dari gelombang, ratusan sak dan pasangan beton, semen dipasang sebagai pengaman Sobat K. Ratusan jumbo bak dan ratusan sak diisi pasir dipasang di sekitar muara di pinggir Pantai Cemara, Desa Mojomulyo, Kecamatan Puger. Salah satu pedagang bernama Pak Reni, berusia 50 tahun ini, memasang jumbo bag maksud kami Sobat K dan ratusan sak yang berisi pasir laut. Ia memasang jumbo bag ini dibantu rekannya yang dari Sidoarjo Sobat K, karena kalau dibiarkan maka gelombang besar yang terus menghantam akan sampai di belakang rumah. Sedangkan air laut kalau sudah gelombang tinggi hingga ke tempat parkir mobil Sobat K. Dan setelah di atasnya dipasang sak seperti itu, tertata dengan rapi dan dipasangi cor semen hingga mirip dermaga Sobat K. Karena kalau ketika gelombang tinggi ini akan membahayakan pemilik warung dan juga rumah-rumah yang ada di sekitar Sobat K ya. Dan memang menurut beberapa dari warga setempat juga, kalau dibiarkan ketika gelombang besar akan terus menghantam, ini bisa merusak rumah yang ada di kawasan Puger dan sekitarnya.

Satu lagu kolaborasi antara Enau dan juga Momo. Sobat K, sudah tahu Tuhan kita berbeda, sudah kita puterin buat kamu di jam 10 lepas 14 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sobat K, ada informasi mengenai revitalisasi Pasar Tanjung yang mana kemarin Bupati Jember Muhammad Hawaid sudah berkunjung ke sana Sobat K, dan memang pemerintah daerah berencana memoles tampilan fisik Pasar Tanjung. Tidak tanggung-tanggung Sobat K, anggaran besar senilai 250 miliar rupiah dari APBN siap dikucurkan untuk mega proyek revitalisasi pasar tradisional terbesar di Kabupaten Jember. Rencananya, pembenahan skala besar ini disampaikan langsung oleh Bupati Jember Muhammad Fawaid saat inspeksi mendadak dan audiensi dengan pedagang Pasar Tanjung pada hari Rabu kemarin. Ia mengungkapkan kucuran dana tersebut merupakan buah dari langkah diplomasi dan lobby intensif yang dilakukan bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Sobat K. Ia mengemukakan revitalisasi fisik ini bakal menyasar penataan total zonasi pedagang, perbaikan struktur bangunan, hingga peningkatan fasilitas pendukung seperti kebersihan, keamanan, dan juga rumah ibadah. Langkah ini diambil untuk menjawab persoalan klasik Pasar Tanjung yang terkesan kumuh dan sempi di lantai 2 akibat menjamurnya pedagang di area bawah, Sobat K. Jadi Kendati mengusung proyek bernilai fantastis ini, Gus Fawaid memastikan skema penataan tidak akan mengedepankan tindakan penggusuran. Ia memastikan pemerintah fokus pada penataan manajemen jam operasional dan juga zonasi agar para pedagang lantai atas maupun bawah sama-sama mendapatkan akses rezeki yang adil, Sobat K. Revitalisasi pasar ini juga diimbangi dengan intervensi sosial bagi para pedagang. Selain keringanan retribusi pasar yang telah direalisasikan, Pemkot Jember juga menanggung jaminan sosial berupa pengobatan gratis dan juga beasiswa pendidikan bagi anak-anak pedagang pasar. Mudah-mudahan revitalisasi Pasar Tanjung ini segera direalisasikan dan juga tidak merugikan bagi para pedagang Sobat K, yang mana ketika revitalisasi pedagang masih bisa berjualan.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting

0: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
1: Pada saat Bupati Jember, Muhammad Faiz Sobat K berkunjung ke Pasar Tanjung, suasana lantai 2 Pasar Tanjung ini terlihat lengang Sobat K. Los-los pedagang tampak sepi kalario dibanding hirup pikuk lapak dari terpal dan kursi yang mendagangkan areanya, perdagangannya Sobat K di area bawah pasar tradisional yang ada di Kabupaten Jember, terutama di Pasar Tanjung Sobat K. Dan memang ketika Bupati Jember bersama rombongan melangkah dan juga menyisir lorong-lorong pasar, ia mengaku sengaja memilih datang ketika pasar mulai reda dari aktivitas puncak di pagi hari Sobat K. Dan ia meninjau fasilitas bangunan Pasar Tanjung hingga mengamati sepinya pembeli di area lantai atas. Di lorong lantai 2, Bupati sempat berhenti lama mengobrol dengan sejumlah pedagang dan mayoritas mereka mengeluhkan kondisi pasar yang disebutnya mirip pasar mati. Salah satu pedagang yang berada di sana menyebutkan keberadaannya pasar yang di area bawah Sobat K, yang berjualan di area bawah ini kalah jauh dibandingkan yang berjualan di atas lantai 2 atau di atas Sobat K. Selain persoalan pembeli, sejumlah pedagang lain juga menyoroti masalah keamanan pasar sehingga rawan pencurian. Selain itu, jam operasional lapak di lantai bawah juga tidak pernah ditertibkan secara konsisten.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

Sobatnya, rotasi pejabat kembali bergulir di lingkup pemerintah Kabupaten Jember. Hari Rabu kemarin, Sobat K bertempat di Pendopo Wahya Wibagraha, Bupati Jember Maud Hawait resmi melantik sejumlah pejabat administrator, pengawas, serta menyerahkan surat keputusan penugasan bagi para kepala puskesmas baru. Langkah ini diambil sebagai strategi penyegaran birokrasi sekaligus meremajakan struktur kepemimpinan di tingkat wilayah. Gus Hawait memplot para pejabat berusia muda untuk mengisi posisi strategis di tingkat kecamatan seperti camat, sedangkan para pejabat senior ditarik ke lingkungan organisasi perangkat daerah atau OPD. Strategi penataan pimpinan di tingkat akar rumput ini ditujukan untuk mengejar target program strategis daerah, khususnya pengentasan kemiskinan dan pembenahan layanan dasar. Di sektor kesehatan, perombakan kepala puskesmas dibebani target besar. Pemkab Jember mematok peningkatan jangkauan program home care dan pengobatan gratis secara berlipat ganda, Sobat K. Mengenai pos-pos kepala dinas yang saat ini masih diampu pelaksana tugas atau PLT, Pemkab Jember tidak akan langsung menunjuk pejabat definitif tanpa mekanisme yang transparan. Pengisian posisi-posisi tersebut bakal dibuka untuk umum, Sobat K. Dan proses seleksi terbuka atau open bidding untuk kursi jabatan yang masih dipimpin PLT dijadwalkan bergulir sekitar November atau Desember mendatang.

0: Inilah Indonesia 11 waktu Indonesia Barat, saya Leonard Samosir. Pemirsa, proses pencarian 5 orang jurnalis dan 3 orang kru kapal yang meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau hari ini telah memasuki hari ke-10 yang juga adalah hari terakhir. Dalam 9 hari pencarian, keberadaan 8 orang dan speedboat Arupa Datu 1 yang digunakan mereka masih belum diketahui. Untuk mengetahui informasi terkini, kita langsung bergabung dengan jurnalis Metro TV, Adinda Vinka, yang ada di posko Tim SAR. Vinka, hari ini adalah hari terakhir. Seperti apa hasil pencarian kemarin dan apa agenda untuk hari ini, Vinka?
1: Ya, selamat siang Leo dan juga pemirsa. Memasuki pencarian hari ke-10 dari 8 orang penumpang yang berada pada speedboat Arupa Datu 1 ataupun kapal yang hilang di perairan Selat Sunda hingga saat ini memang masih belum ditemukan keberadaannya. Dan juga Leo dan juga pemirsa, jika dapat saya informasikan, tadi juga sudah dilaksanakannya preskon pada pagi hari tadi dari pihak tim SAR gabungan bahwa hari ini untuk pencarian di hari ke-10 ini diperluas dan juga dimaksimalkan seluas 8.509 nautical miles persegi, di mana memang pihak tim SAR gabungan ini mengerahkan sebanyak 523 orang dengan total ada 24 unsur alut. Dan juga memang untuk sektor diperluas pada hari ke-10 ini total ada sekitar 10 sektor jangkauan, di mana sektor jangkauan ini difokuskan pada sektor A, di mana sektor A ini yaitu ada pada pesisir Bengkulu, lalu juga ada sektor B di Pulau Enggano. Seperti yang kita ketahui Leo dan juga pemirsa, memang Pulau Enggano ini tempat ditemukannya jenazah pada hari ke-5 lalu, tetapi memang sampai dengan hari ini pihak dari Polda Banten maupun Polda Bengkulu ini masih terus berkoordinasi untuk mengidentifikasi jenazah tersebut dan juga saat ini masih dalam proses identifikasi DNA. Dan juga untuk sektor C ini fokuskan pada Samudra Hindia, perairan barat dari Lampung Selatan dan juga dari Selatan Bengkulu. Dan juga untuk terakhir ini difokuskan pada sektor H yaitu di tengah Selat Sunda, di mana memang sektor H ini seperti yang kita ketahui pada hari-hari sebelumnya ini banyak sekali ditemukan penemuan-penemuan seperti life jacket, tetapi memang untuk penemuan-penemuan hari kemarin ini juga sudah dikonfirmasi dari pihak Basarnas bahwa memang penemuan tersebut bukanlah barang-barang milik dari speedboat Arupa Datu 1. Dan juga memang Leo dan juga pemirsa, memang pihak dari tim SAR gabungan ini terus berkoordinasi untuk memberikan e-broadcast kapal bagi kapal-kapal yang melewati Selat Sunda untuk bisa menginformasikan jika menemukan keberadaan dari 8 orang penumpang tersebut. Dan juga memang untuk pencarian di bawah laut ini masih belum bisa dimaksimalkan begitu ya, dikarenakan memang untuk pencarian di bawah laut ini masih terus menunggu ataupun bertemu dengan titik memang jelasnya di mana 8 orang penumpang ini ditemukan. Dan juga untuk strategi penyisiran pada hari ini memang tidak hanya di sektor laut, tetapi untuk sektor darat ini masih terus diberlakukan, seperti ada penyisiran di sektor Pantai Carita, Pantai Anyer, pesisir Pulau Sangiang, Tanjung Lesung dan juga Ujung Kulon. Dan juga memang seperti yang kita ketahui di belakang saya saat ini, untuk kondisi cuaca saat ini cerah berawan, di mana memang masih sedikit ditutupi kabut akibat dari erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi pada minggu lalu. Dan hingga saat ini kami tim para awak media dan juga tentunya pihak keluarga masih terus menunggu adanya kabar baik untuk bisa mereka bertemu kembali dengan keluarga-keluarga mereka pada 8 orang penumpang yang berada pada speedboat Arupa Datu 1. Dan hari ini merupakan hari ketiga pasca dari perpanjangnya H+3 perpanjangan dari evaluasi pada hari ke-7. Saat ini kami terus menunggu informasi selanjutnya apakah memang di pencarian hari terakhir ini akan diperpanjang atau tidak. Nanti dari pihak tim SAR gabungan akan mengkonfirmasinya pada press conference pada pukul 18.00 waktu Indonesia bagian barat pada hari ini. Demikian Leo, kembalikan dari studio.
0: Baik, kita tentunya berharap ada kabar baik dari upaya pencarian. Adinda Vinka melaporkan langsung dari Pandeglang, Banten. Bisa demikianlah headline news untuk saat ini. Headline news berikutnya akan hadir 1 jam dari sekarang. Saya Leonard Samosir, terima kasih. Sampai jumpa.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: Masih di K Perspektif di 102,9 FM K Radio. Sobat K, sudah masuk di jam terakhir dalam K Perspektif hari ini. Di hari Kamis 17 September 2026, kembali kami hadirkan informasi terkait kecelakaan kapal Virgo Transport 8, Sobat K, karena Basarnas mengungkapkan alasan pihaknya berencana melakukan salvage dengan membalikkan badan kapal tersebut dalam proses pencarian terhadap para korban. Kepala Basarnas Marsekal Madya Muhammad Syafi'i mengatakan proses salvage itu menjadi rencana alternatif jika pencarian bawah laut atau underwater tidak bisa dilakukan lantaran terkena cuaca. Merujuk pada aturan tersebut, pemindahan atau pengangkatan badan kapal harus dilakukan paling lama 180 hari. Hal tersebut juga menjadi pertimbangan terkait rencana proses salvage, Sobat K. Syafi'i juga mengatakan, Basarnas sebenarnya tidak memiliki kewenangan penuh untuk melakukan proses salvage karena Basarnas mengundang para ahli untuk membahas soal rencana tersebut. Menurutnya, proses salvage bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Namun, ia menyebut pihaknya terus berpacu dengan waktu untuk bisa segera mengevakuasi para korban yang belum ditemukan. Dan sebelumnya, Sobat K, Basarnas berencana melakukan proses salvage dengan membalikkan badan KM Virgo Transport 8 untuk permudah proses pencarian terhadap korban. Diketahui saat ini, kapal tersebut dalam posisi terbalik dan mengapung di Laut Jawa. Sobat K, kami informasikan untuk kamu yang menantikan kumandang azan zuhur hari ini, Sobat K, di hari Kamis 17 September 2026 akan berkumandang di jam 11 lepas 24 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Sekali lagi, untuk azan zuhur hari ini, Sobat K, akan berkumandang di jam 11 lepas 24 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk kamu di wilayah Jember dan sekitarnya.

0: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
2: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
3: Eh, mau kemana?
2: Mau berangkat lah.
3: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
2: Iya, sorry ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.
4: Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya. Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
3: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
3: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ye, ngelunjak deh.
0: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
0: Segernya kelewatan. Teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Teh lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Satu 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Bupati Pamekasan Kiai Haji Khalilur Rahman mengunjungi rumah duka almarhum Nurul Rian Hidayat 33 tahun korban insiden KMP Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Masalembu Laut Jawa pada Minggu 13 September lalu. Jenazah warga Desa Teja Timur Kecamatan Pamekasan itu tiba di rumah duka pada Rabu 16 September 2026 sekitar pukul 10 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat. Menurutnya kehadiran dirinya bersama jajaran pejabat Pemkab Pamekasan merupakan bentuk dukungan kepada keluarga korban. Dia meyakini almarhum meninggal dalam keadaan baik karena gugur saat menjalankan tugas sebagai tenaga kesehatan.
2: Baik, kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pekalongan meminta Simbang Kulon Night Carnival atau SKNC dievaluasi menyeluruh. Permintaan ini muncul setelah salah satu penampilan dalam karnaval yang bertepatan dengan rangkaian Maulid Nabi disorot karena diduga menampilkan unsur ritual satanik. Ketua MUI Kabupaten Pekalongan, Kiai Haji Tajuddin Soleh menegaskan unsur satanisme dan penyerupaannya bertentangan dengan ajaran agama. MUI juga meminta pemerintah daerah dan kepolisian memperketat perizinan serta pengawasan kegiatan yang mengundang keramaian.
3: Selamat siang, informasi terakhir dari saya Ju, Suara Bojonegoro Indah FM. Komitmen Pemkab Bojonegoro memperluas perlindungan jaminan sosial bagi pekerja kembali mendapatkan apresiasi dan Pemkab Bojonegoro meraih peringkat kedua Jamsostek Award Provinsi Jawa Timur tahun 2026. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, kepada Bupati Bojonegoro Setiawahono di Ballroom Fasa Hotel Surabaya, Rabu kemarin. Bupati Bojonegoro Setiawahono bilang, capaian Jamsostek Award 2026 menjadi momentum untuk terus memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, BPJS, ketenagakerjaan, dan berbagai pemangku kepentingan dalam memperluas akses perlindungan pekerja.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K-Radio Jember.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Kay Radio, demikian Kay Perspektif hari ini Sobat Kay di hari Kamis tanggal 17 September 2026. Dan terima kasih juga untuk kamu yang sudah mendengarkan dari awal hingga menjelang jam 12 siang kali ini. Dan saatnya saya Rosyid Romasyah pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Paling hot dan hits minggu ini.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Ya, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
6: Aku Viva, murni, sehat, alami.
7: Kita berani jamin, muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob,

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: di 102,9 FM K Radio. K Radio 102.9 K Radio. Your life, your music. K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: K Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
2: Hai, selamat siang sobat KIK Perspektif, kembali untuk menemani kamu di jam 2 siang ini bareng dengan Raviana sampai jam 8 malam. Tanggal 17 September 2026 di hari Kamis nih sobat K, dan besok udah hari Jumat dan weekend, kayak enggak kerasa banget ya. Sepertinya kita menjalani kehidupan ini karena terlalu sibuk, terlalu ya burnout banget, jadi kayak setiap harinya kita lakuin rutinitas seperti biasa, tiba-tiba udah di weekend aja, tiba-tiba udah di hari Senin aja, tiba-tiba udah satu minggu, udah satu bulan, gak kerasa ya sobat. Emang semua itu berjalan begitu cepat, dan karena serba cepat ini, jadi kita kayak gak kerasa kalau setiap harinya berangkat pagi, pulang malam, karena memang pekerjaan ya sobat K dan aktivitas. Nah, itu pun semua pasti dirasakan oleh sobat K, termasuk aku juga. Jadi tetap semangat sobat di bulan September ini ya. Semoga untuk segala urusannya dipermudah dan diperlancar. Di siang yang sangat terik ini emang lemes ya kalau gak di booster dengan makan-makanan yang seger gitu. Kalau aku sih kalau pas panas-panas gini ya, aku selalu stok es, atau es matcha, atau es kopi, atau es teh, atau es cincau, apalah itu ya sobat, yang penting es-esan gitu, yang bisa dinikmati gitu, sambil menemani siaran biar gak burnout banget. Udah panas, kemudian juga kondisi cuacanya terik banget, apalagi yang pekerjaannya di outdoor, kebanyakan di lapangan. Jangan lupa untuk banyak minum air putih ya sobat K, harus segera dibutuhkan, diisi kebutuhan mineral dalam tubuh kamu, jangan sampai kekurangan. Kalau paling idealnya tuh 1 jam sekali minum air putih. Jadi harus dijaga kesehatannya, kita masih ada di musim kemarau, jadi kondisinya juga masih cukup kering, bahkan sangat kering, jadi harus dijaga kesehatan tubuhnya. Seperti biasa di K Perspektif, boleh untuk kamu mau join berkabar di 102,9, share aja ke WhatsApp K Radio ya. Kalau ada info-info penting, kirimkan ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: Satu single dari The Script Man in the Arena baru saja diputarkan ya Sobat K di siang hari ini, dan menjadi lagu pertama di K Perspektif siang ini, menjadi lagu pembuka. Siang hari ini juga ada informasi nih dari Sobat Arif, ini yang baru aja masuk di saluran WhatsApp K Radio. Dari foto dan video yang dikirimkan oleh Sobat Arif, nampaknya baru aja terjadi laka ya. Terjadi laka dari kereta api dengan mobil, lokasinya di Klatakan, terseret sampai dengan Gambirono. Informasinya di siang hari ini baru aja terjadi. Coba kita simak informasinya.
1: Itu tadi sekira jam 1-an, Mbak. Kalau nggak salah, Mbak.
0: Terima kasih informasinya Sobat Arif, sekitar jam 1 ya. Dari video yang dikirimkan oleh Sobat Arif, ini nampaknya mobil minibus dari sepertinya belum terlalu jelas ya untuk brand mobil tersebut, dan nopolnya juga nggak terlalu jelas karena benar-benar ringsek Sobat K. Untuk saat ini juga kita masih belum tahu update-nya seperti apa. Kalau kondisinya tadi di terjadi laka itu jam 1 siang, jadi sekitar 1 jam yang lalu ya. Ya bisa dikatakan baru-baru aja. Untuk saat ini apakah masih ada proses evakuasi atau seperti apa, nanti kita akan bantu untuk hubungkan ke Polsek Gambirono atau Klatakan ya, karena informasinya ini berada di petak Klatakan yang terseret sampai dengan Gambirono informasinya dari mobil tersebut. Dan korbannya seperti apa, apakah selamat, seperti apa, kita masih belum ada update terkait dengan hal itu Sobat K. Untuk informasi lebih lanjut, kalau ada info terbaru boleh bantu share ya Sobat ke WhatsApp ke Radio. Mungkin Sobat K ada tahu detail dari kronologi kecelakaan atau laka kereta dengan minibus yang ada di Klatakan, boleh untuk bantu share aja ke WhatsApp ke Radio di 0811 378 1029. Karena kalau dari videonya ini memang benar-benar mobil tersebut ringsek ya Sobat K, ringsek, mobilnya putih. Kemudian juga masih banyak masyarakat yang mencoba evakuasi di TKP atau tempat kejadian. Dan untuk saat ini juga pihak dari kepolisian nampaknya juga masih untuk membantu evakuasi mobil yang ada di sana ya, mobil ringsek tersebut. Jadi kita akan terus pantau bagaimana update-nya. Jadi kalau ada info terbaru boleh share ke WhatsApp ke Radio di 0811 378 1029. 102.9 K Radio.

0: Satu single dari Bernadia, Kita Buat Menyenangkan, baru saja diputarkan Sobat K di siang hari ini. Update terbaru dari Sobat juga terkait dengan laka yang terjadi di Klatakan, di daerah Petak Klatakan Gambirono ya, di mana ada laka yang melibatkan kereta api dan minibus. Kalau dari info yang disampaikan oleh Sobat juga, ini merupakan Fortuner ya. Tadi juga ada yang menyarankan untuk Sobat K bisa melihat lebih lengkap dan detailnya, itu dari sobat yang mengatakan ada live di TikTok, itu dari sobat yang ada di TKP ya Sobat K, untuk bisa lebih tahu bagaimana kondisinya. Tapi kita masih terus untuk mencari informasi dan kronologi dari laka tersebut dari Polsek setempat Sobat K. Semoga saja bisa segera terhubung dan bisa bergabung bersama kita di siang hari ini ya Sobat K, terkait dengan laka di Klatakan Gambirono, seperti apa kondisinya, untuk evakuasinya seperti apa, kemudian juga kronologi dan bagaimana kondisi korban. Kita juga masih belum mendapatkan informasi lebih lanjut, tapi kita masih terus menunggu update-nya, terutama dari Polsek yang di wilayah setempat ya, Polsek Bangsal Sari Sobat K. Semoga saja untuk bisa memberikan informasi selengkapnya di siang hari ini. Jadi kalau ada info-info penting Sobat K, tambahan terkait dengan laka yang terjadi di Klatakan dan Gambirono ya, di daerah Petak Klatakan Gambirono, laka kereta api dan minibus Fortuner, boleh untuk kabarkan ke WhatsApp ke radio di 0811 378 1029. K Radio 102.9. Your life, your music. Sambil menunggu juga update informasi dari kamu, kita akan bergeser ke informasi selanjutnya Sobat K. Pemerintah Kabupaten Jember kembali melakukan penyegaran struktur birokrasi. Bupati Jember, Mamat Fawaid, memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan administrator dan pengawas, sekaligus mengerahkan SK penugasan Kepala Puskesmas di Pendopo Wahya Wibawa Graha pada Rabu malam 16 September kemarin. Gus Fawaid juga menyebut pergeseran jabatan ini merupakan hal yang wajar dalam dinamika pemerintahan, karena menurutnya rotasi ini bukan karena pejabat sebelumnya memiliki kinerja buruk, melainkan untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas daerah. Dalam penyegaran kali ini, sejumlah pejabat muda ditempatkan di posisi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, termasuk sebagai camat. Sementara, pejabat yang lebih senior diarahkan untuk memperkuat kinerja organisasi perangkat daerah. Penempatan tersebut ditujukan untuk mempercepat pencapaian target RPJMD, terutama dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat. Di sektor kesehatan, Kepala Puskesmas yang baru ditugaskan untuk diharapkan mampu memperluas cakupan layanan kesehatan prioritas, termasuk pengobatan gratis dan program home care. Gus Fawaid juga mengatakan, cakupan home care dan pengobatan gratis yang sebelumnya menyasar sekitar 25 ribu penerima akan diperluas menjadi 50 ribu sasaran. Bahkan ditargetkan mencapai 100 ribu sasaran pada tahun depan. Sementara, untuk mengisi sejumlah jabatan yang masih kosong atau masih dijabat pelaksana tugas, Pemkab Jember berencana menggelar seleksi terbuka atau open bidding. Seleksi tersebut dijadwalkan berlangsung pada November atau Desember mendatang sebagai bagian dari upaya melengkapi struktur birokrasi sekaligus mempercepat pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Jember.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Jus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfood.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Tidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi. Kemacetan di jalur penyeberangan Ketapang Gilimanuk membuat sopir angkutan logistik harus menanggung kerugian setiap kali kendaraan tertahan. Ketua Persatuan Sopir Logistik Indonesia atau PSLI, Slamet Barokah, mengatakan kerugian itu diperkirakan berkisar Rp200.000 hingga Rp300.000 dalam sekali terjebak macet. Selain menambah biaya perjalanan, kemacetan yang berlangsung lama juga meningkatkan risiko kerusakan barang yang dibawa kendaraan logistik. Semakin lama perjalanan, semakin besar pula risiko muatan mengalami masalah. Slamet berharap persoalan kemacetan di jalur menuju Pelabuhan Ketapang segera ditangani karena dampaknya tidak hanya dirasakan pengguna jasa penyeberangan, tapi juga para pelaku angkutan logistik.
2: Selamat sore kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo kembali membawa kabar. Sebanyak 96 sekolah di Kabupaten Situbondo, mulai jenjang PAUD TK, SD, dan SMP menerima program revitalisasi satuan pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen tahun ini. Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Situbondo Muhammad Faisal mengingatkan kepada para penerima agar pengerjaan proyek revitalisasi gedung sekolah yang rusak atau sudah tidak layak pakai itu tidak melanggar aturan, sehingga kualitas pembangunan sekolah terjamin dan tidak menimbulkan persoalan. Faisal juga mengingatkan bahwa pihak sekolah harus memastikan seluruh proses kerjasama dengan pihak ketiga yang mengerjakan rehabilitasi sekolah, salah satunya harus tertib administrasi sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku.
3: Saya Yana dari Tidar Sakti Batu membawa kabar. Perwasi bersama GOW Kota Batu mengingatkan wanita di Kota Batu untuk lebih peduli terhadap kesehatan, khususnya dengan mengenali dan mencegah hepatitis B. Kegiatan yang diikuti ratusan perempuan tersebut mengusung tema pentingnya mengenali, mencegah, dan memeriksakan hepatitis B. Selain kesehatan fisik, peserta juga mendapat edukasi mengenai kesehatan mental dari tenaga medis. Ketua GOW Kota Batu, Huratu Aini Zadim, mengatakan pengetahuan yang diperoleh diharapkan tidak berhenti pada peserta, tetapi diteruskan kepada keluarga dan masyarakat. Kegiatan juga diisi senam bersama serta pasar murah.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'shu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kita istiqomah dalam menjalankan ibadah.

Kembali di 102,9 Ke Radio masih di Ke Prospektif barengan dengan Raviana. Sudah di jam 14 lewat 52 menit. Dan di sore hari ini kita mendapatkan update informasi terkait dengan laka yang terjadi di Kelatakan Gambirono ya Sobat Ke, yang melibatkan kereta api dan mobil minibus Fortuner, yang nampaknya dari informasi Sobat di saluran WhatsApp, grup WhatsApp info Lintas Gumitir ya, yang ada di sana, bahwa informasinya korban tersebut adalah orang Mundurjo dan saat ini korban masih kritis ya Sobat K. Dari video yang dikirimkan juga oleh Sobat K melalui grup WhatsApp Lintas Gumitir tersebut, kondisinya memang masih ramai sekali, banyak masyarakat yang juga turut untuk membantu evakuasi dan mobilnya memang sangat ringsek ya Sobat K. Untuk nopolnya juga, kemudian dari bentuknya ini sudah tidak jelas, sudah benar-benar tidak berbentuk mobil lagi, benar-benar ringsek, dan kondisi korban saat ini juga masih kritis. Kita doakan bersama semoga kondisinya semakin membaik ya Sobat K. Harapannya kejadian seperti ini tidak terulang lagi, apalagi untuk kereta api atau perintasan rel kereta api sebidang tanpa berpalang, itu sangat-sangat diimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati. Yang berada di wilayah-wilayah yang memiliki palang pintu saja, kita juga harus punya kewajiban untuk menengok kiri dan kanan sebelum melintas ke wilayah tersebut. Apalagi kalau yang tidak berpintu ya Sobat K, tidak berpalang pintu, ini lebih ekstra lagi. Keselamatannya harus dilihat bagaimana kondisi di sekitar rel tersebut. Tengok kiri dan kanan. Sebisa mungkin harus seperti itu Sobat K. Dan juga kalau lebih enaknya juga, lebih baik untuk berhenti sejenak sambil melihat kondisinya seperti apa, pelan-pelan gitu ya. Kemudian kalau dirasa aman baru melintas. Jangan sampai kita melanggar aturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah juga dari PT KAI, apalagi menerobos itu sangat tidak diperkenankan. Karena kereta api ini kan tidak bisa untuk melakukan pengereman secara mendadak dan jalurnya pun sudah punya sendiri, yang dimana harus diprioritaskan perjalanan kereta api. Jadi kita harus sabar, dimana dari penutupan rel kereta api dari mulai sirene dibunyikan sampai tertutup sempurna itu sudah diperhitungkan Sobat K. Sudah diperhitungkan dari jarak waktu kereta tersebut tiba di JPL tersebut sampai nanti dibuka kembali. Jadi kita emang agak lama ya, biasanya kan nunggu tertutup sempurna sampai kereta itu benar-benar lewat, itu kan biasanya jaraknya sampai beberapa menit gitu kan ya, benar-benar lama. Itu

kita justru melanggar dan nerobos, apalagi sampai membuka palang pintu dengan sengaja dan akhirnya merusak fasilitas ya. Banyak kita lihat juga di video-video masyarakat yang tersebar karena tidak sabar menunggu kereta api yang masih belum lewat-lewat juga, akhirnya nerobos, dibuka palang pintunya dengan paksa, malah rusak juga palang pintunya. Selain berbahaya buat diri kita sendiri, dan itu juga akhirnya melanggar hukum dan merusak fasilitas. Jadi kita harus, ya, harus lebih sabar dan tertib ya Sobat Kei. Untuk informasi-informasi lain masih ditunggu ya Sobat Kei. Kalau ada info lainnya boleh untuk kirimkan aja ke WhatsApp Kei Radio di 0811-378-1029. 102.9 Kei Radio.

0: Masih di Kia Perspektif, bareng dengan Raviana Sobat Kia, masih di jam 15 lewat 12 menit. Dan nampaknya ada informasi nih dari Sobat Arif. Ini terkait dengan laporan yang disampaikan oleh Sobat Arif terkait dengan persoalan kebersihan ya Sobat Kia, yang ada di Pasar Tanjung, tepatnya di Jalan Saman Hudi, di depan Toko Mataram. Nah, dari Sobat Arif, ini kaget ya setelah parkir kendaraannya disambut dengan bau yang tidak sedap atau bau pesing yang menyengat tajam sekali. Nah, ini di wilayah depan Toko Mataram ya. Tepatnya, ini kan kalau malam masih dipakai jualan. Jadi, kalau baunya ini tidak hilang, ini kan akhirnya membuat pengunjung, konsumen, atau yang berjualan kan gak nyaman gitu. Jadi, meminta untuk bantuan penyiraman ke BBBD, DLH, ataupun ke damkar gitu ya. Karena kalau musim hujan, mungkin bisa ketolong sama air hujan. Nah, ini kan kemarau, kena panas. Jadi, baunya gak ketulungan. Ini laporan yang disampaikan oleh Sobat Arif, tepatnya di Pasar Tanjung, depan Toko Mataram. Karena memang bau di sana itu kan, ya bisa dikatakan pesing seperti itu ya Sobat Kia. Nanti kita bantu untuk laporkan informasi tersebut dan forward ke pihak DLH. Semoga dari pihak DLH bisa untuk mengerahkan anggotanya untuk bisa membersihkan bau tidak sedap yang berada di area Pasar Tanjung, terutama untuk pesing ini ya Sobat Kia. Ini kan membuat tidak nyaman dan kesannya akhirnya kayak kempros gitu kan. Nah, ini kan tempat berjualan, apalagi banyak yang berjualan makanan di sana. Nah, ini yang akhirnya membuat kita pun sebagai pembeli juga tidak nyaman. Kita bantu untuk forward ke pihak DLH, karena seharusnya DLH ya yang mengurus terkait dengan kebersihan lingkungan di wilayah Kabupaten Jember. Jadi semoga saja nanti segera ada tanggapan dari pihak DLH untuk bisa mengerahkan personelnya untuk membersihkan, minimal menyiram gitu ya, menyiram wilayah yang berbau pesing tersebut agar sama-sama nyaman. Terima kasih untuk informasinya untuk Sobat Arif. Nanti kita akan forward ke pihak DLH. Nanti semoga saja segera ada tanggapan dan juga bisa mengerahkan personilnya untuk membersihkan wilayah di area Pasar Tanjung, tepatnya di depan Toko Mataram. Jadi kalau Sobat Kia ada laporan terkait apapun ya Sobat Kia yang perlu untuk segera diperbaiki, dibenahi, atau ada hal-hal yang tidak mengenakan terkait dengan fasilitas publik, boleh untuk laporkan aja ke WhatsApp Kia Radio. Nanti kita akan bantu forward ke pihak DLH tentunya. Terima kasih untuk informasinya dan kita akan bergeser ke informasi berikutnya. Informasi yang satu ini Sobat KI terkait dengan penataan pedagang di kawasan Pasar Tanjung yang masih belum juga tuntas. Dari Pemkab Jember, sebenarnya telah menyiapkan lantai 2 Pasar Tanjung ini untuk menampung 69 pedagang yang selama ini berjualan di luar bangunan pasar. Tetapi, rencana pemindahan tersebut masih belum direalisasikan. Pemkab Jember masih memilih jalur dialog dengan para pedagang sebelum melakukan penataan dan pemindahan ke lokasi yang telah disiapkan, di mana kondisi ini menjadi salah satu persoalan yang disorot oleh mahasiswa GMNI dan pedagang dalam aksi penyampaian aspirasi di depan kantor Pemkab Jember pada Senin kemarin. Mereka menuntut adanya penataan Pasar Tanjung agar aktivitas perdagangan ini lebih tertib dan tidak mengganggu kawasan sekitar. Dari Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Jember, Ratno Cahyadi Sembodo juga mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan lahan di lantai 2 sebagai solusi jangka pendek, di mana langkah tersebut telah dibersihkan dan bisa ditempati secara gratis oleh pedagang yang sebelumnya berjualan di bawah. Ratno juga menjelaskan Pemkab tidak ingin persoalan tersebut diselesaikan dengan penertiban secara langsung. Pedagang yang berada di lantai bawah maupun lantai 2 sama-sama warga Jember yang memiliki kepentingan untuk mencari nafkah. Karena itu proses pemindahan kini diarahkan melalui komunikasi dan dialog agar penataan tidak menimbulkan benturan di lapangan. Menurut dia, proses dialog tersebut sedang berjalan dan dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan atau Diskopumdak Jember bersama jajaran terkait. Pemkab juga belum memberikan batas waktu pemindahan karena persoalan yang dihadapi bukan sekedar urusan teknis, melainkan menyangkut kepentingan para pedagang. Yang harapannya, ketika pedagang di bawah bersedia naik, area yang selama ini digunakan untuk berjualan bisa lebih longgar dan penataan pasar mulai terlihat. Di sisi lain, Ratno juga menyebut kondisi bangunan Pasar Tanjung menjadi alasan pemerintah untuk menyiapkan penanganan dalam jangka lebih panjang. Pasar yang berdiri selama 53 tahun ini dinilai sudah tidak layak sehingga keselamatan warga menjadi perhatian pemerintah. Untuk rencana jangka panjangnya, Pemkab Jember menargetkan penyusunan detail engineering design yang dilakukan pada tahun ini, di mana pembangunan fisik ini ditargetkan mulai tahun depan dengan konsep revitalisasi total, sehingga Pasar Tanjung nantinya menjadi bangunan 3 lantai dan dapat menampung ribuan pedagang. Sementara dari Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan, yaitu Sartini, memastikan persiapan di lapangan terus dilakukan. Selain membersihkan lantai 2 yang diproyeksikan menampung 69 pedagang, pihaknya juga membersihkan kawasan utara, di mana pendataan dan edukasi kepada pedagang ini juga terus dilakukan agar mereka memahami rencana pemindahan tersebut.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di
1: K-Radio. Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik. Wah.
1: Nah gimana, enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting

0: Kay Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
1: Kembali di 102,9 Kay Radio Sobat Kay di siang hari ini. Oh sudah sore ya, maaf Sobat Kay sudah di jam 3:30 dan mohon maaf juga karena untuk saat ini siaran analog di 102,9 masih belum bisa diakses ya karena ada pemadaman sobat di pemancar di wilayah Rembangan. Jadi untuk Sobat Kay boleh untuk beralih ke streaming di website Kay Radio di kastripradiojember.com. Jadi untuk nanti update-nya kalau kembali normal pasti kita akan sounding secepatnya Sobat Kay. Karena memang ada pemadaman ya Sobat Kay di wilayah Gebang juga, informasinya juga padam, informasi dari Sobat Arif, dan juga wilayah di Perumnas Patrang. Ini masyarakat yang ada di Patrang juga mengabarkan di info seputar Jember juga padam untuk pemadaman listrik di sore hari ini, dan nampaknya sebarannya luas ya Sobat Kay. Apakah juga sama di tempat kamu juga lagi padam nih di beberapa titik kawasan di Kabupaten Jember? Informasinya di ini ya, Patrang, kemudian juga di daerah Gebang dan juga di Rembangan. Ini informasinya padam Sobat Kay, karena pemancar Kay Radio kan ada di Rembangan ya, sehingga kalau Rembangan padam pasti ikut terdampak. Jadi mohon maaf ya Sobat Kay, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Untuk sementara bisa untuk mengakses siaran Kay Radio di streaming Kay Radio di website Kay Radio kastripradiojember.com. Bisa akses melalui sana ya Sobat Kay. Dan untuk informasi-informasi lainnya masih kita update tentu saja Sobat Kay. Jadi kalau ada info-info lain yang penting boleh di-share ke WhatsApp Kay Radio di 0811-378-1029. K-Radio 102.9 K-Radio, your life, your music. Kita bergeser ke informasi selanjutnya. 3 warga Kabupaten Jember hingga kini belum diketahui keberadaannya setelah menjadi bagian dari awak ekspedisi kapal Virgo Transport 8 yang mengalami kecelakaan di perairan Laut Jawa pada Minggu 13 September lalu. Dari Kepala BPBD Jember, Edi Budi Susilo mengatakan, berdasarkan koordinasi dengan Pos Sar Basarnas Jember, 3 warga tersebut terdata dalam manifest penumpang kapal. Hingga Kamis siang, belum ada informasi terbaru mengenai keberadaan mereka. 3 warga tersebut yaitu Niki Minamri Robi asal Balung dan Abdul Rashid asal Jenggawah yang berperan sebagai sopir dan kenek pengangkut box ikan dari pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju Banjarmasin. Sementara 1 korban lainnya yaitu Hafi asal Mayang merupakan awak pengiriman paket dengan tujuan yang sama. Edi menjelaskan BPBD terus berkoordinasi dengan Basarnas serta BPBD Jawa Timur untuk mendapatkan perkembangan terbaru. Data pendukung dan ciri-ciri fisik ketiga korban juga telah diserahkan kepada Pos Sar Jember untuk diteruskan ke pusat guna membantu proses identifikasi apabila ditemukan. Sementara, berdasarkan laporan terbaru dari KM Virgo Transport 8, membawa 243 orang dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Kapal tersebut mengalami kecelakaan setelah menghadapi cuaca buruk dan akhirnya terbalik di Laut Jawa. Hingga Rabu kemarin, 6 korban telah ditemukan meninggal dunia, sementara 108 orang berhasil diselamatkan dan 129 lainnya masih dalam pencarian. BPBD Jember terus berkomunikasi dengan keluarga ketiga korban. Salah satu keluarga bahkan telah berada di Surabaya untuk memperoleh informasi langsung dari Pusat Informasi Penanganan Insiden. Edi juga meminta keluarga tetap bersabar dan menunggu informasi resmi dari tim SAR. Setiap perkembangan yang diterima BPBD Jember akan segera disampaikan kepada keluarga dengan harapan dapat memberikan kepastian sekaligus ketenangan di tengah proses pencarian yang masih berlangsung.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh,
1: ya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: Satu single dari Sherina Munaf, Sebelum Selamanya, baru saja diputarkan Sobat K menjelang di jam 4 sore ini ya. Dan kondisi pemadaman ini untuk wilayah Rembangan ya, untuk pemancar ini sudah kembali normal, sehingga untuk Sobat K bisa untuk mendengarkan kembali di siaran 102,9 K Radio. Siaran analog sudah kembali bisa diakses ya Sobat K, dan nampaknya sudah mulai kembali normal. Bagaimana untuk wilayah Gebang dan juga di wilayah Patrang, apakah sudah nyala kembali nih listriknya, apakah sudah kembali normal? Karena tadi informasinya bareng ya, pemadaman di wilayah Gebang, kemudian juga di Patrang, kemudian di Rembangan. Jadi untuk wilayah sana seperti apa? Apakah juga kembali normal di sore hari ini? Sudah jam 4 sore Sobat K, dan nampaknya kondisi traffic juga sudah mulai padat, apalagi sudah banyak masyarakat yang melakukan aktivitasnya. Jadi kalau ada kepadatan, boleh share ya informasinya ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.
1: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
2: Febriansyah dalam penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Febri hadir di Kejaksaan Agung dengan tangan diborgol dan mengenakan rompi tahanan.

Mohon maaf pemirsa, visual yang Anda saksikan saat ini adalah terkait dengan upaya pencarian 5 jurnalis dan juga 3 awak kapal yang saat ini masih diupayakan oleh tim SAR gabungan.

0: terlihat di layar kaca ini adalah salah satu kapal yang digunakan untuk menyusuri pulau-pulau kecil yang ada di sekitar perairan Selat Sunda. Yang mana informasi terakhir adalah sinyal terdeteksi ada di Pulau Sebesi. Pemirsa, pada hari ke-10 operasi SAR Basarnas memperluas area pencarian 5 jurnalis dan 3 kru kapal hilang kontak di Selat Sunda hingga 8.509 mil laut persegi. Sebanyak 24 kapal dikerahkan untuk menyisir area pencarian yang dibagi menjadi 10 sektor termasuk sekitar Pulau Enggano. Kepala Seksi Operasi Kantor SAR Banten Rizky Duyanto menyebut bahwa pencarian hari ini mencakup wilayah perairan Bengkulu hingga Banten. Tim gabungan mengerahkan kapal dari Basarnas, TNI Angkatan Laut, Polairut, dan KPLP. Dari 24 kapal tersebut, 8 unit berasal dari TNI AL, 8 kapal milik Polairut, 7 kapal Basarnas, serta 1 kapal dari KPLP. 10 sektor tersebut mencakup wilayah pencarian mulai dari perairan Barat Sumatera, Pulau Enggano, Samudra Hindia, Lampung, kawasan Gunung Anak Krakatau hingga pesisir barat Banten.
1: Kemudian untuk hari ini, luas area pencarian kita, mungkin dari rekan-rekan media juga bisa melihat, untuk luas area pencarian H+3 dari masa perpanjangan itu di 8.509 nautical mil persegi. Untuk alut yang kita gunakan 24 unit. Ya, kemudian untuk pembagian dari sektor yang kita laksanakan pada hari ini adalah 10 sektor.
0: Untuk mengetahui kondisi terkini upaya pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di Selat Sunda saat meliput aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau, kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Adinda Vinka langsung dari Pandeglang, Banten. Selamat sore Adinda, apa upaya terakhir yang dilakukan Basarnas di hari terakhir pencarian ini?
2: Ya, selamat sore Vera dan juga pemirsa. Memasuki pencarian pada hari ke-10 dari 8 orang penumpang yang hilang kontak di perairan Selat Sunda pada speedboat Arupadatu 1 hingga hari ini memang tim SAR gabungan ini masih terus mengupayakan untuk melakukan pencarian pada ke-8 orang penumpang tersebut. Dimana jika kita tarik pada hari sebelumnya, hari ke-7, hari ini merupakan perpanjangan H+3 dari pencarian pada hari ini. Dan hari ini merupakan hari terakhir perpanjangan yang dilakukan oleh pihak tim SAR gabungan, di mana pada operasi hari ini tim SAR gabungan kembali menyisiri perairan Selat Sunda dengan total seluas 8.509 nautical mile persegi, Vera dan juga pemirsa. Dan jika kita lihat memang untuk jumlah personil hari ini lebih diperbanyak lagi atau ditambah oleh pihak tim SAR gabungan, yaitu sebanyak 523 orang. Dan untuk total jumlah alut pada hari ini yaitu ada sekitar 24 alut yang dikerahkan. Dan untuk sektor sendiri ini ada total sekitar 10 sektor jangkauan area pencarian. Dan untuk fokus utama pada pencarian pada hari ke-10 ini, Vera dan juga pemirsa, ini ada pada sektor A yaitu pesisir Bengkulu, dan juga sektor B ini sekitaran Pulau Enggano, di mana jika kita review pada hari sebelumnya, hari ke-5 ini pihak dari tim SAR gabungan ini telah menemukan ada satu jenazah, tetapi masih pada hari ini pihak dari Polda Banten maupun Polda Bengkulu ini masih terus berkoordinasi untuk mengidentifikasi apakah memang jenazah tersebut ini ada hubungannya dengan 8 orang penumpang tersebut, apakah merupakan penumpang yang ada pada speedboat Arupadatu 1. Kami masih terus menunggu informasi lebih lanjutnya dari pihak tim SAR gabungan. Dan untuk sektor C ini ada sekitar Samudra Hindia, yaitu perairan barat dari Lampung atau selatan Bengkulu Enggano. Dan untuk sektor H sendiri ini ada di tengah Selat Sunda yang sebelumnya banyak ditemukan penemuan-penemuan seperti ket, jerigen, dan juga ada juga terpal, tetapi memang sudah dikonfirmasi oleh pihak tim SAR gabungan bahwa barang-barang tersebut ini bukan merupakan milik dari kapal Arupadatu 1 yang hilang di perairan Selat Sunda. Dan juga untuk koordinasi dari pihak tim SAR gabungan dengan kapal-kapal nelayan yang ada di perairan Selat Sunda, pihak tim SAR gabungan juga telah melakukan e-broadcast kapal yang melewati Selat Sunda apabila memang kapal-kapal yang berada di perairan Selat Sunda ini menemukan informasi sedikit pun. dari pihak tim SAR gabungan juga telah mengerahkan e-broadcast. Dan memang untuk pencarian di bawah laut saat ini memang masih belum dioptimalkan, Vera dan juga pemirsa, dikarenakan memang untuk pencarian di bawah laut ini saat ini masih belum ditemukan untuk titik pasti lokasi kejadian hilangnya dari speedboat Arupadatu 1. Dan jika dapat saya gambarkan situasi dan kondisi pada saat ini, memang saat ini kami masih terus menunggu kedatangan Gubernur Banten, yaitu Andra Soni, dikabarkan nanti akan datang pada sore hari ini, tapi memang kita masih menunggu, Vera dan juga pemirsa, untuk kedatangan dari Gubernur Banten yaitu Andra Soni. Dan juga rencananya nanti pada sore hari nanti juga nanti akan dilaksanakannya doa bersama untuk bisa segera kami menemukan titik terang ataupun kabar baik ini dari pihak masyarakat di sekitar posko SAR gabungan Pantai Marina Carita Pandeglang ini. Di sini sendiri memang, Vera dan juga pemirsa, ini sudah mulai datang masyarakat-masyarakat di sekitar untuk bisa bergabung melakukan doa bersama. Dan juga memang hingga pada pencarian hari ke-10 ataupun hari terakhir dari perpanjangan ini, kami memang masih terus menunggu apakah memang dari pencarian ini akan terus diberlakukan atau diperpanjang. Kami akan menunggu statement resminya langsung nanti dari pihak Basarnas, kemungkinan nanti pada pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Demikian, Vera, kembalikan dari studio.
0: Baik, terima kasih Adinda Finka atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Demikianlah headline news untuk saat ini. Program Metro hari ini akan segera hadir untuk Anda, di antaranya dengan informasi penyidik KPK menggeledah sejumlah lokasi di Kementerian ATR BPN. Penggeledahan dilakukan untuk
3: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

0: One Republic Need Your Love baru saja diputarkan Sobat K di sore hari ini. Tadi informasi berkaitan dengan laporan dari Sobat K ya, dari Sobat Arif terkait dengan bau pesing atau bau yang tidak enak di depan Pasar Tanjung, tepatnya di depan Toko Mataram yang memang sangat menyengat sekali ya, apalagi kalau di musim kemarau. Informasinya dan laporannya tersebut sudah kami sampaikan ke pihak DLH Kabupaten Jember. Semoga saja dari pihak DLH segera untuk bisa mengerahkan personelnya ya untuk membersihkan, minimal disemprot gitu pakai air Sobat K, karena kan di wilayah Pasar Tanjung, apalagi di depan Toko Mataram ini ya, memang kalau Sobat K sering kesana tuh baunya emang tidak sedap Sobat K, pesing gitu. Kalau di musim penghujan mungkin minim, karena kan di ini ya, kena air hujan gitu ya, nah itu lumayan berkurang. Tapi kan untuk saat ini musim kemarau tuh benar-benar menyengat dan bikin gak nyaman untuk pembeli maupun pedagang yang ada di sana. Dan ini harapannya juga semoga segera dibersihkan, minimal disemprot gitu ya, biar baunya itu berkurang. Ini juga demi kenyamanan kita Sobat K, apalagi Pasar Tanjung kan benar-benar ikon gitu, wilayah Kabupaten Jember, pasar besar di wilayah Jember yang memang harus dijaga kebersihannya agar sama-sama nyaman juga. Untuk pengaturan itu kita terus untuk konfirmasi, tadi sudah di forward ya informasinya ke pihak DLH untuk nanti kita masih menunggu update-nya Sobat K. Semoga dari pihak DLH bisa segera untuk memberikan atau memberikan tanggapannya dan bisa mengkoordinasikan bersama personilnya untuk membersihkan wilayah Pasar Tanjung, tepatnya bau-bau yang tidak sedap ini yang menyengat. Untuk informasinya nanti pasti akan kita running terus ya Sobat Arif. Semoga saja segera ada tanggapan dari DLH Kabupaten Jember atau Dinas Lingkungan Hidup. Jadi untuk Sobatnya mungkin kalau ada beberapa laporan yang setidaknya ada perlu fasilitas yang perlu perbaikan atau ada hal-hal yang perlu diwadulkan ya Sobat K, boleh untuk share aja ke WhatsApp K Radio, kita pasti akan bantu secepatnya untuk teruskan ke pihak terkait agar segera diselesaikan. Kita juga sama-sama membantu ya Sobat, untuk sama-sama membantu agar Kabupaten Jember semakin baik-baik dan setiap harinya semakin membaik. Jadi sama-sama kalau ada hal-hal yang kiranya aku rusak atau PJU mati, traffic light mati, atau sekiranya ada jalanan yang bolong tapi lama perlunya penanganan, atau ada hal lain ya seperti bau yang tidak sedap di Pasar Tanjung atau terkait dengan kebersihan, boleh apapun itu share aja ke WhatsApp K Radio, kita akan maksimalkan untuk bantu dan pantau informasinya ke pihak terkait.
1: 102,9 K Radio, hit music, hot news.
0: Menjelang di jam 16:30 ini Sobat K, kita akan bergeser ke informasi selanjutnya Sobat K. Satu informasi ini masih berkaitan dengan cuaca ya, yang saat ini juga kita masih di musim kemarau, El Nino juga masih menguat. Bahkan kita sempat di hari Senin, setiap hari Senin ya, kita selalu rutin untuk sharing bersama dengan BMKG untuk melihat bagaimana perakiraan cuaca di Kabupaten Jember ini selama sepekan ke depan. Memang potensinya, apalagi di pesisir, itu masih cukup tinggi, potensi cuaca ekstrim, ombak tinggi, angin kencang, ini masih terus terjadi Sobat K. Apalagi gelombang tinggi ya, ini masih terus dirasakan oleh masyarakat, apalagi di pesisir wilayah selatan. Nah, gelombang tinggi akibat ombak besar hingga mengikis dan merusak puluhan warung di pinggir Pantai Cemara ini masih terus terjadi. Yang akibatnya warung di sekitar tempat parkir ini tidak bertahan lama. Bahkan pemilik warung sudah berkali-kali pindah karena warungnya terus dihantam gelombang saat ombak besar. Agar warung tetap bisa bertahan dari gelombang, ratusan sak dan pasangan beton dipasang sebagai pengaman. Ratusan jumbo bag dan ratusan sak diisi pasir dipasang di sekitar muara di pinggir Pantai Cemara, Desa Mojomulyo, Kecamatan Puger. Menurut Pak Reni, warga setempat, Pihaknya memasang jumbo bag dan ratusan sak yang diisi pasir laut dan memasang jumbo bag dan sak ini dari bantuan temannya yang dari Sidoarjo. Karena kalau dibiarkan, maka gelombang besar yang terus menghantam akan sampai di belakang rumah, sedangkan air laut kalau sudah gelombang tinggi hingga ke tempat parkir mobil. Setelah di atas pasangan sak ini diisi pasir tertata dan ada pasangan char semen hingga mirip dermaga. Karena ini juga dipasang lampu penerangan, orang yang mancing baik siang hingga malam hari malah kerasan di atas tumpukan sak tersebut. Karena selain tempatnya bersih dan hasil pancingnya ini juga banyak. Dari Eko Cahyono juga mengatakan bahwa ia mengaku lebih enak mancing di atas pasangan sak tersebut karena selain aman, ikannya juga banyak. Jadi biasanya memancing sore hingga malam ya. Kalau di malam hari ini sudah ada lampu penerangan yang dipasang oleh warga. Dan di pantauan di lapangan juga, pasangan ratusan sak dan jumbo bag ini tertata dengan rapi, apalagi di atasnya juga dipasang papan dari cor semen. Ini inisiatif dari warga setempat ya Sobar K. Kalau tidak segera dipasang jumbo bag ataupun semen, beton, khawatir justru akan ada abrasi terus-terusan yang nantinya akan menghantam warung. Sehingga dari masyarakat berinisiatif untuk memasang sak atau jumbo bag yang diisi oleh pasir, kemudian juga beton dan dicor. Ini untuk bisa menahan gelombang air laut yang masih terus menghantam wilayah warung yang ada di pesisir pantai selatan, terutama di Pantai Cemara.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tante. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Ya, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
7: Aku Viva, murni, sehat, alami.
8: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, bersama saya, Rosit Romansyah. Puskesmas Umbul Sari Jember menorehkan prestasi di tingkat nasional. Fasilitas kesehatan tingkat pertama ini meraih juara pertama SEVA Paramahita Award 2026 kategori Puskesmas. Sebagai faskes berkomitmen dalam program jaminan kesehatan nasional dari BPJS Kesehatan, Kepala Puskesmas Umbul Sari, Dr. Nur Ahmad Santoso mengatakan, penghargaan ini merupakan hasil pembenahan pelayanan secara menyeluruh. Puskesmas Umbul Sari dinilai unggul dalam menghadirkan layanan yang mudah, cepat, dan setara, termasuk optimalisasi antrian online untuk memangkas waktu tunggu pasien. Selain itu, pengendalian diabetes mellitus, layanan persalinan aman, telekonsultasi, hingga tata kelola rujukan juga menjadi bagian dari penilaian. Nur Ahmad menyebut penghargaan ini merupakan hasil kerja seluruh jajaran, dukungan pemerintah daerah, dan masyarakat.
2: Kabar selanjutnya dari City Gear FM Malang, bersama saya Yolanda Oktaviani. Dinas Perhubungan Kota Malang mulai memperkuat pengawasan penyelenggaraan parkir seiring diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan parkir. Dalam penerapannya, Disub melibatkan kepolisian dan kejaksaan untuk memberikan pendampingan serta pembinaan kepada petugas parkir, terutama terkait pemahaman aspek hukum dalam menjalankan tugas. Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleh Putra, mengatakan pendekatan pembinaan tetap menjadi prioritas sebelum dilakukan penindakan terhadap petugas parkir yang melanggar aturan. Jika masih ditemukan pelanggaran seperti tidak mematuhi ketentuan dalam perda, Disub akan menyerahkan proses penindakan kepada aparat kepolisian. Perda baru ini juga mengatur mekanisme retribusi parkir di mana uang hasil pungutan terlebih dahulu disetorkan ke kas daerah sebelum petugas menerima imbal jasa sesuai ketentuan maksimal 70% untuk parkir tepi jalan umum dan 60% untuk tempat khusus parkir.
3: Selanjutnya bersama Raffi dari GFM Madiun, kawan, pemerintah kota Madiun berencana membongkar jembatan penyeberangan orang JPO di Jalan Pahlawan. Selain itu, penertiban reklame berbahan vinil dan PVC mulai dilakukan sebagai bagian dari upaya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, pembongkaran JPO di Jalan Pahlawan Kelurahan Kartoharjo akan dikaitkan dengan penataan trotoar di sisi barat Jalan Pahlawan yang menghubungkan Jalan Merapi dan Jalan Semeru. Trotoar tersebut rencananya diperlebar untuk memberikan ruang yang lebih nyaman bagi pejalan kaki, termasuk penyandang disabilitas.
4: Kawan, kabar dari Suara Surabaya bersama saya Alfani Kinandani. Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Kota Surabaya akan mengkaji peluang penambahan 5 kursi legislatif dengan membahas data jumlah penduduk terbaru bersama Dispenduk Capil. Yona Bagus Widiatmoko, Ketua Komisi A DPRD Surabaya, menyampaikan jumlah penduduk dalam pembaruan sekitar 3 juta jiwa. Kalau data sudah pasti, DES akan disiapkan bersama Dispenduk Capil, DPRD, KPU, dan Bawaslu mengawal perkembangannya. Selain jumlah kursi, Komisi A juga membuka pembahasan penyesuaian daerah pemilihan dapil.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Setelah kapal Virgo Transport 8 mengalami kecelakaan di perairan Masalembo, Laut Jawa, tiga orang dari Kabupaten Jember masih dicari. Ketiga orang tersebut menurut Edi Budi Susilo, Kepala BPBD Jember adalah M. Abdul Rashid, 30 tahun, dari Desa Seruni, Kecamatan Jenggawah, kemudian Niki Armi, 34 tahun, dari Desa Karangduren, Kecamatan Jenggawah, dan Avi dari Desa Seputih, Kecamatan Mayang. Tiga penumpang itu adalah Abdul Rashid, kemudian juga Armi atau Niki Armi, dan juga Avi. BPBD telah mengunjungi kediaman ketiga penumpang untuk mengumpulkan data fisik secara menyeluruh. Informasi ini kemudian dikirim ke Pos SAR Basarnas Jember dan kemudian diteruskan ke Basarnas dan BPBD Jawa Timur. Menurut Edi, Niki dan Rashid dikenal sebagai pengemudi dan kernet yang membawa barang ke Banjarmasin. Mereka juga dilaporkan menjadi penumpang KM Virgo saat berangkat dari Surabaya ke Banjarmasin. Sementara itu pada Rabu kemarin, BPBD Jember baru mengetahui keberadaan Avi. Tim reaksi cepat atau TRC langsung dikirim ke rumah keluarganya untuk mengumpulkan data penting. Untuk mengetahui perkembangan terbaru pencarian, BPBD Jember terus berkolaborasi dengan BPBD Jatim. Koordinasi juga dilakukan jika tim SAR gabungan menemukan korban atau penumpang di KM Virgo. Dan Edi berharap ketiga korban yang berasal dari Jember itu segera ditemukan dalam kondisi selamat. Dan sebelumnya, KM Virgo Transport 8 mengalami insiden di perairan Masalembo, Laut Jawa pada hari Minggu. Pada saat itu, kapal tersebut dalam perjalanan dari Surabaya ke Banjarmasin dan menurut informasi dari Basarnas hingga malam Selasa 15 September, sebanyak 114 orang telah ditemukan. Dari angka tersebut, 108 orang dinyatakan selamat dan 6 orang dilaporkan meninggal. Kapal tersebut terdaftar membawa 243 penumpang. Dengan demikian, ini masih ada sekitar 129 penumpang yang masih belum ditemukan dan tim SAR gabungan masih melanjutkan upaya pencarian hingga saat ini. Kita juga berdoa yang terbaik Sobat K, semoga tiga warga asal Kabupaten Jember yang ikut sebagai salah satu manifest penumpang dari KM Virgo Transport 8 ditemukan dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat. Dan tentunya untuk saat ini update-nya semalam itu dari keluarga korban ya sudah tiba di Surabaya untuk bisa menunggu kepastian dari sanak keluarganya yang menjadi korban di KM Virgo 8 yang saat ini juga masih menunggu keberadaannya Sobat K. Karena untuk saat ini kita juga masih belum tahu ya, ketiga korban asal Kabupaten Jember masih belum tahu keberadaan dan masih belum ditemukan sebagaimana informasi yang didapat. Jadi kita harap dan berdoa semoga saja mendapatkan hasil dan kabar yang terbaik dan ditemukan dalam kondisi yang sehat.

Daniel Caesar featuring dengan Her dengan Best Part baru saja diputarkan ya di sore hari ini. Emang enak banget dengerin Daniel Caesar dan Her dengan Best Part. Cocok banget ya dengan cuaca di sore hari ini dengan senja-senja yang oranye banget dan cerah. Jadi enak banget sambil menunggu azan maghrib, sambil beraktivitas atau sambil berolahraga ya di sore hari ini. Atau yang baru aja pulang gawe nih, hati-hati selalu yang ada di perjalanan ya Sobat KI. Jadi boleh bantu kabarkan kalau ada kepadatan di sore hari ini, kirimkan aja ke WhatsApp KI Radio di 0811 378 1029. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Sobat KI. Sebanyak 134 sekolah swasta di Kabupaten Jember mendapatkan alokasi program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat di tahun 2026. Jumlah tersebut mencapai sekitar 52% dari total 258 sekolah yang mendapatkan program revitalisasi. Sementara 124 sekolah lainnya atau sekitar 48% merupakan sekolah negeri. Dari Bupati Jember Muhammad Fawaid pada Rabu 16 September kemarin mengatakan, Jember mendapatkan perhatian pemerintah pusat di berbagai sektor termasuk bidang pendidikan, di mana hal itu terlihat dari peningkatan jumlah sekolah penerima program revitalisasi dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut Fawaid, pada 2025 lalu, Jember mendapatkan alokasi revitalisasi untuk 124 sekolah, sedangkan tahun ini jumlahnya meningkat menjadi 258 sekolah atau naik lebih dari 100%. Program revitalisasi tersebut mencakup berbagai jenjang pendidikan, mulai PAUD, TK, SD hingga SMP. Dari total 258 sekolah penerima, sebanyak 134 diantaranya merupakan sekolah swasta. Fawaid juga menyebut jumlah alokasi tersebut menjadi yang terbesar dibandingkan kabupaten dan kota lainnya di Indonesia. Pemerintah Kabupaten Jember akan terus membangun sinergi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan berbagai program dan tambahan anggaran dari daerah. Sementara itu dari PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Nurul Hafid Yasin juga menjelaskan, sebanyak 258 lembaga pendidikan telah mendapatkan alokasi anggaran revitalisasi. Program tersebut diperuntukkan bagi sekolah yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Hafid juga menegaskan, anggaran revitalisasi tersebut tidak masuk dalam belanja APBD Kabupaten Jember. Dana bantuan dari pemerintah pusat langsung disalurkan kepada lembaga pendidikan penerima melalui rekening masing-masing.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: hadhi dakwati tammah wassalatil qaimah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan bagi kita semua untuk memulai.

0: Selamat malam Sobat K, masih di 102,9 K Radio, masih di K Perspektif malam hari ini sampai dengan jam 8 malam. Masih di K Perspektif ya, dan kita masih akan membahas beberapa informasi-informasi di malam hari ini. Salah satunya terkait dengan kasus kejadian karhutlah, yaitu kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di Kabupaten Jember, sehingga dari status siaga bakal dinaikkan menjadi tanggap darurat. Sebanyak 67 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tercatat terjadi di Kabupaten Jember sepanjang 2026 hingga 14 September. Dari jumlah tersebut, 10 kejadian merupakan kebakaran hutan dan 57 lainnya kebakaran lahan. Tingginya kejadian karhutla mendorong pemerintah daerah memperkuat koordinasi lintas instansi, di mana upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Jember tahun 2026 yang digelar di ruang Pusdalop BBBD Jember pada Senin 14 September. Rapat dipimpin oleh Kepala BBBD Jember yang diwakili Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik yaitu Zuhri Nada Wahyudi Hidayat, kemudian rakor diikuti perwakilan Polres Jember, Kodim Jember, Dinas PUPR, Dinas PRK PLH, Satpol PP dan Damkar, bekas DA Balai Taman Nasional Meru Betiri, KPH Perhutani, PDP Kahyangan, PMI serta bagian hukum Sekretariat Daerah Jember. Wahyudi juga mengatakan, selain membahas penanganan saat terjadi kebakaran, rakor juga menekankan upaya pencegahan, terutama melalui edukasi terhadap masyarakat agar tidak membakar sampah sembarangan. Dinas PRK PLH didorong untuk memperkuat sosialisasi dengan melibatkan Babinsa dan Babin Kaptipmas di wilayah masing-masing. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah munculnya titik api dari aktivitas masyarakat. Wahyudi juga mengatakan jumlah kejadian karhutla yang telah mencapai 67 kasus membutuhkan penanganan secara menyeluruh dan melibatkan berbagai sektor. Menurutnya, komunikasi antar lembaga harus diperkuat agar setiap kejadian dapat segera ditindaklanjuti. Grup komunikasi lintas instansi yang telah dibentuk akan dimaksimalkan untuk menyampaikan informasi mengenai lokasi kejadian, kondisi di lapangan, kebutuhan personel, dan peralatan hingga langkah penanganan. Dalam forum tersebut disampaikan bahwa status siaga darurat bencana kekeringan dan karhutla akan dinaikkan menjadi status tanggap darurat. Lebih lanjut, Wahyudi juga mengimbau agar masyarakat lebih dulu dan peduli dari berhati-hati dengan segala potensi yang bisa memicu kejadian kebakaran. Peningkatan status tersebut dilakukan untuk memperkuat penanganan, mengingat kondisi kekeringan selama musim kemarau turut meningkatkan potensi terjadinya kebakaran dan mempercepat penyebaran api di kawasan yang vegetasinya mengering. Dengan peningkatan status tersebut, pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait dapat memperkuat pengerahan sumber daya dan koordinasi untuk menghadapi potensi karhutla berikutnya.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

Satu single dari Sheryl Shainavia dengan Nikmatilah baru saja diputarkan ya Sobat K di malam hari ini. Dan nampaknya dari saluran WhatsApp ada Sobat Vendri yang juga ikut bergabung nih memberikan kabar informasinya di wilayah Jalan Gajah Mada. Dari Sobat Vendri mengabarkan Jalan Gajah Mada nampaknya ramai lancar ya kondisi di malam hari ini, tidak terlalu ada penumpukan. Masih ramai tapi kondisinya kondusif Sobat K. Jadi hati-hati selalu yang ada di perjalanan. Kemudian juga nampaknya ini Sobat Vendream sedang mengabarkan ada salah satu pengemudi ya, pengemudi mobil yang memasang platnya ini terbalik. Waduh, ini nampaknya terburu-buru atau seperti apa ya mobilnya ini, plat nomornya maksud saya, yang dipasang sampai terbalik. Wah, kalau dari belakang memang kebalik ya. Jadi ini mungkin dari ownernya, mungkin nggak tahu nih ya, pemilik mobilnya ini nggak tahu kalau platnya ini masangnya terbalik atau seperti apa, atau keburu-buru gitu ya. Jadi emang harus dibenerin ya Sobat K, biar yang ngelihat juga nggak bingung, biar nggak ikut kebalik juga. Terima kasih informasinya Sobat Vendre di malam hari ini. Lancar selalu untuk segala aktivitasnya ya, yang di malam hari ini masih ada di perjalanan, masih melakukan aktivitas atau baru aja pulang kerja. Hati-hati selalu dan semangat untuk segala aktivitasnya ya di malam hari ini. Boleh untuk bantu kabarkan ke saluran WhatsApp K Radio kalau ada info-info penting ke 0811 378 1029. K Radio 102.9 K Radio. Your life, your music. Kita bergeser ke informasi selanjutnya. Speedboat Baliman yang mengalami mati mesin di perairan Manta Point Nusa Penida Bali akhirnya ditemukan setelah 5 hari menjadi sasaran pencarian tim SAR. Kapten kapal bersama 2 anak kapal atau ABK berhasil diselamatkan oleh nelayan Puger, Kabupaten Jember. Ketiganya kemudian dievakuasi ke Pantai Puger dalam kondisi selamat, meski masih mengalami lemas. Ketiga korban masing-masing adalah Inyoman Budiana, selaku kapten kapal, Kristino Sahriza Avendi, serta Nico Demios Landena yang merupakan ABK. Komandan Pos Angkatan Laut Puger, Letda Laut P. Eko Priyo Pambudi mengatakan, pihaknya mendapatkan informasi dari Basarnas bahwa alat komunikasi milik salah satu ABK masih aktif dan terdeteksi berada di wilayah pesisir Puger. Setelah berkoordinasi, petugas mendatangi lokasi dan menemukan ketiga korban dalam kondisi sehat. Berdasarkan keterangan nelayan bernama Aris yang menyelamatkan mereka, speedboat Baliman mengalami mati mesin dan tersangkut di rumpon sekitar 40 mil dari bibir pantai. Dan Posal Puger selanjutnya berkoordinasi dengan keluarga korban. Keluarga ketiganya dijadwalkan menjemput korban menggunakan kendaraan darat pada Kamis 17 September hari ini maksud saya. Dan sebelumnya, ketiga korban ini dilaporkan hilang kontak pada 12 September di perairan Kelungkung, Bali, sehingga pencarian dilakukan oleh tim Basarnas Bali selama 5 hari hingga akhirnya ditemukan di wilayah perairan Puger.

Sobat kayak ngaku deh, siapa nih yang laptopnya mulai lemot, device gaming udah minta di-upgrade, atau lagi cari perlengkapan buat konten? Daripada muter-muter cari perlengkapan IT, langsung aja meluncur ke

Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
6: Aku Viva, murni, sehat, alami.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi.
11: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih Kak.
11: Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting...

0: panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfood.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Anissa Putri membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Pamekasan memperkuat koordinasi antar OPD dalam menghadapi potensi bencana yang kerap terjadi pada musim kemarau, khususnya kebakaran lahan dan juga kekeringan. Sekretaris Daerah Pamekasan, Dr. Andes Taufikur Rahman bilang, penanganan bencana pada musim kemarau sudah memiliki pola kerja karena kejadian tersebut berulang setiap tahun. Menurutnya, pola kerja dan koordinasi antar satuan kerja sudah dilakukan untuk memastikan penanganan bencana dapat berjalan secara cepat dan terarah. Dalam hal ini, BPBD Pamekasan menjadi pusat koordinasi dalam penanganan kebencanaan.
2: Informasi selanjutnya dari Radio Rasika Semarang, saya Alan Rehan. Pemerintah pusat meminta Jawa Tengah memprioritaskan RSUD dengan fasilitas paling buruk dalam program revitalisasi rumah sakit. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan, pemerintah menyiapkan Rp120 triliun rupiah untuk merevitalisasi 441 rumah sakit hingga 2029. Kepala Dinkes Jateng Zulfahmi menyebut pihaknya telah memetakan 374 rumah sakit dan 883 puskesmas. Pemetaan ini menjadi dasar menentukan fasilitas kesehatan yang akan diprioritaskan untuk diperbaiki.
3: Selamat petang, informasi selanjutnya dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Hingga Agustus tahun 2026 terdapat 192 permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bojonegoro. Jumlah tersebut turun dibandingkan periode yang sama pada 2025 sebanyak 248 perkara dan 265 perkara pada tahun 2024. Panitera PA Bojonegoro Solihin Jami menegaskan, tidak seluruh perkara diska yang diajukan berujung pada diterimanya permohonan. Hingga Agustus tahun 2026, terdapat dua perkara yang dinyatakan tidak diterima. Faktor terbanyak yang menjadi alasan pengajuan diska adalah untuk menghindari zina, yakni sebanyak 83 perkara.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: UK Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
1: Kembali di 102,9 ke Radio Sobat K. Selamat malam, masih di K Perspektif barengan dengan Raffiana sampai jam 8 malam nanti ya. Kita bergeser ke informasi selanjutnya. Ini terkait dengan kemarin banyak hal yang dilakukan ya dan disampaikan oleh teman-teman dari GMNI maupun dari Gawat, yaitu gerakan masyarakat di Pasar Tanjung yang menginginkan adanya penertiban, kemudian juga realisasi dari relokasi pedagang dan lain sebagainya. Kemarin tuntutan-tuntutan yang disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Jember. Dari pemerintah Kabupaten Jember, memastikan penataan dari lokasi pedagang di Pasar Tanjung akan direalisasikan setelah bulan Ramadan, di mana kebijakan tersebut dilakukan agar aktivitas ekonomi pedagang tidak terganggu menjelang Hari Raya Idul Fitri. Bupati Jember Muhammad Fawaid saat berkunjung ke Pasar Tanjung pada Rabu sore mengatakan bahwa keputusan pelaksanaan setelah Lebaran merupakan aspirasi langsung dari para pedagang. Pemkab Jember dalam sepekan ke depan akan mengundang perwakilan pedagang untuk mematangkan teknis pelaksanaan penataan. Hawaii juga menegaskan pemerintah tidak ingin sekedar memberikan janji kepada pedagang tanpa perencanaan yang matang. Karena itu, berbagai potensi kendala di lapangan akan terlebih dulu diinventarisasi. Penataan tersebut juga akan dikoordinasikan dengan berbagai pihak mulai dari UPT Pasar, kepolisian, hingga pengelola jalan nasional. Koordinasi diperlukan terutama untuk mengatur aktivitas pedagang di badan jalan sekaligus menjaga kelancaran arus lalu lintas. Selain penataan di lapangan, Fawaid juga menyatakan akan kembali ke Jakarta untuk mengawal usutan revitalisasi pasar dan memastikan dukungan anggaran serta perizinannya. Karena pemerintah pusat sebelumnya telah memberikan bantuan revitalisasi pasar untuk Jember senilai sekitar 250 miliar rupiah. Fawaid juga menegaskan, seluruh tahapan akan dipersiapkan secara matang agar program penataan dan relokasi pedagang benar-benar dapat dilaksanakan sesuai aspirasi masyarakat, bukan sekedar menjadi janji pemerintah.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM.
1: Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Eva Wondo. Pemirsa, Satgas Operasi Damai Kartens 2026 bersama dengan TNI dan Polres Jayawijaya menggelar olah tempat kejadian perkara kasus penembakan supir berinisial AS di Jalan Trans Wamena, Nduga, Papua Pegunungan. Dari hasil olah TKP ditemukan satu butir selongsong amunisi laras panjang kaliber 5,56 mm dan tas berisi identitas korban. Petugas gabungan terus mengumpulkan informasi di lapangan terkait dugaan keterlibatan kelompok kriminal bersenjata Kodab 3 Dugama dalam penembakan supir berinisial AS. Korban yang sehari-hari bekerja sebagai supir rute Wamena Buang tewas setelah ditembak KKB yang juga membakar kendaraan miliknya. Jenazah korban kini sudah dievakuasi ke RSUD Wamena untuk proses visum sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2026, Kombespol Yusuf Sutejo menegaskan dari hasil olah TKP, petugas menemukan satu butir selongsong amunisi laras panjang kaliber 5,56 mm, serta tas berisi identitas korban. Aparat mengimbau masyarakat khususnya di Jayawijaya agar tetap tenang, tidak terprovokasi, dan tidak mudah percaya dengan berita hoax atau klaim dari KKB.
2: Lakukan langkah-langkah pengamanan TKP dan olah TKP dengan dijaga atau diperimeter oleh rekan-rekan Satgas TNI Habima. Pada saat olah TKP itu ditemukan jenazah korban dalam kondisi hangus terbakar dan beberapa bagian tubuh korban itu mengalami karbonisasi serta ditemukan satu butir selongsong amunisi laras panjang diameter ukuran 5,56 mm serta satu buah tas yang berisi identitas dari.
1: Sebelumnya KKB Papua juga menyerang 3 ASN Dinas Pertanian Jayawijaya. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta TNI dan Polri memperkuat mitigasi dan langkah antisipasi. Cucun meminta TNI dan Polri memperkuat pengamanan, termasuk di jalur-jalur yang banyak digunakan oleh masyarakat. Langkah mitigasi penting untuk mencegah terulangnya aksi kekerasan dan melindungi masyarakat di wilayah rawan.
3: Dari kemarin Komisi 1 bersama, ini kan sudah Polri dan TNI yang menangani di kawasan, apalagi seperti Papua ini ya. Kita minta betul-betul melakukan

0: mitigasi untuk antisipasi jangan sampai ada pengulangan kejadian-kejadian seperti itu yang ya seolah-olah kita tidak punya daya defensif untuk pertahanan menghadapi kelompok-kelompok kriminal bersenjata itu.
1: Demikian headline news untuk saat ini pemirsa Prime Time News. Kami lanjutkan dengan informasi terdakwa kasus ijazah Jokowi. Roy Suryo memastikan tidak akan menempuh jalur

Satu single dari Teddy Swim, Mr. Know It All, baru saja diputarkan ya Sobat K di malam hari ini. Tentunya masih satu jam lagi kebersamaan kita dan kita masih akan bahas beberapa informasi. Dari Kabupaten Jember, Sobat K, terkait dengan perkereta apian ya. Ini dari kereta api Ijen Express relasi Malang Ketapang yang tertempar sebuah mobil minibus di jalur Desa Kelatakan Tanggul Jember pada Kamis hari ini di jam 12 siang tadi Sobat K. Insiden terjadi di KM 173 plus 60 saat mobil Fortuner melaju dari arah selatan dan hendak melintasi perlintasan sebidang. Pengendara diduga tidak berhenti terlebih dulu untuk memastikan kondisi jalur aman. Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro mengatakan, sebelum terjadi temperan, masinis KA239F atau Ijen Express telah memberikan semboyan 35 atau isyarat peringatan secara berulang. Namun, karena jarak yang sudah terlalu dekat, kejadian tabrakan tidak dapat dihindarkan. Setelah kejadian, KA Ijen Express berhenti luar biasa untuk menjalani pemeriksaan. Hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi sarana kereta aman sehingga pada jam 12.19 kereta kembali melanjutkan perjalanan. Seluruh petugas dan penumpang KA Ijen Express dilaporkan selamat, tetapi akibat insiden tersebut perjalanan kereta mengalami keterlambatan selama 46 menit dan lampu kabut lokomotif mengalami kerusakan. Sementara itu pengemudi mobil Fortuner Yusril Nur Ibnu warga Kecamatan Umbul Sari Jember ditemukan dalam kondisi meninggal di lokasi kejadian. Mobil yang dikendarai dilaporkan sempat terseret sekitar 1 km dari titik tabrakan. Cahyo juga mengatakan, meski terjadi insiden, perjalanan kereta api di lintas tersebut tetap berlangsung normal dan aman. Lebih lanjut, pihaknya mengimbau masyarakat, khususnya penggunaan kendaraan melintasi perlintasan sebidang agar meningkatkan kewaspadaan dan memastikan kondisi jalur benar-benar aman sebelum melintas. Pengguna jalan diminta berhenti sejenak, memperhatikan rambu dan sinyal, serta memastikan tidak ada kereta api yang akan melintas. Cahyo juga menegaskan, pengguna jalan tidak boleh mengabaikan keselamatan saat melintasi perlintasan sebidang, karena menurutnya kereta api membutuhkan jarak pengereman yang panjang sehingga tidak bisa berhenti secara mendadak.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Masih di K-Perspektif malam hari ini Sobat K, masih ditemani bersama dengan Raviana. Sobat K, seperti yang kita tahu bahwa insiden tenggelamnya kapal Transport Virgo Transport 8 ya, yang terjadi pada Minggu 13 September lalu, ini juga ada salah satu masyarakat asal Kabupaten Jember yang menjadi salah satu penumpang di KM Virgo Transport 8. Ada 3 orang yang dilaporkan menjadi penumpang. Mereka bekerja sebagai sopir dan juga kenek yang saat ini juga masih belum mendapatkan informasi keberadaan dari mereka, Sobat K. Kakak Afe Jaya Rudinka alias Afi, 44 tahun warga desa Seputih, Kecamatan Mayang, Jeber, sempat mengirimkan pesan kepada keluarganya sebelum kapal KM Virgo Transport 8 yang ditumpanginya karam di Laut Jawa. Dalam pesan terakhir tersebut, Afi menyampaikan kondisi laut dengan ombak yang disebutnya setinggi kapal. Pesan itu disampaikan sebelum kemudian tidak lagi dapat dihubungi. Afi merupakan satu dari 3 warga Jember yang tercatat berada di dalam KM Virgo Transport 8 rute Surabaya-Banjarmasin yang mengalami kecelakaan. 2 warga Jember lainnya, yaitu Muhammad Abdul Rashid, 28 tahun, warga Desa Seruni, Kecamatan Jenggawah, dan Niki Minamri Robi, 34 tahun, warga Desa Karangduren, Kecamatan Balung. Adik kandung Afi, Mercila Baharudin, 36 tahun, ia mengatakan perjalanan kakaknya ke Banjarmasin merupakan rutinitas pekerjaan. Afi bekerja sebagai perantau sekaligus kernet truk ekspedisi BMT bersama tetangganya, Khairul, yang bekerja di Banjarmasin. Mary, sapaan Mercila Baharudin, mengatakan kakaknya berangkat dari rumah pada Kamis 10 September dan telah berjanji bertemu dengan Khairul di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Namun, keberangkatan Afi sempat tertunda karena kondisi cuaca buruk dan tinggi gelombang yang mencapai lebih dari 3 meter. Saat itu, Mary sempat menyarankan kakaknya kembali ke Jember dan menunggu hingga kondisi laut lebih tenang. Namun, karena tuntutan pekerjaan serta membawa barang titipan warga yang harus segera dikirim ke Kalimantan, Afi tetap melanjutkan perjalanan setelah mendapatkan tiket kapal pada Sabtu 12 September kemarin. Dan kini, Mary terus berharap kakaknya dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Sementara, Camat Mayang Muhammad Najmul Huda saat mengunjungi rumah keluarga korban menyampaikan harapan agar Afi dan korban lainnya dapat ditemukan dalam kondisi selamat. Pemerintah Kecamatan Mayang juga menyatakan siap untuk membantu keluarga korban dalam proses administrasi agar hak-hak keluarga dapat dipenuhi apabila korban ditemukan dalam kondisi lain. Namun, Najmul Huda juga berharap proses pencarian membuahkan hasil terbaik bagi korban dan keluarganya. Kita juga sangat berharap ya Sobat K, bantu doa terbaiknya, apalagi untuk teman-teman dan keluarga kita yang sampai saat ini juga masih belum ditemukan dalam kondisi yang terbaik dan juga dalam kondisi sehat, harapannya seperti itu ya. Dan saat ini dari pemerintah juga masih terus untuk mengerahkan personilnya dari Basarnas bersama BPBD, dari berbagai pihak, dari tim SAR, relawan, masih terus untuk mencari korban yang masih belum ditemukan hingga saat ini. Dan kabarnya juga ada salah satu korban dari 3 manifest penumpang dari Kabupaten Jember ini yang sudah berada di Surabaya ya, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Jadi kita harap benar-benar yang terbaik, sehingga kita perlu untuk doa untuk teman-teman kita, saudara kita yang asal Kabupaten Jember maupun wilayah lain yang masih belum ditemukan hingga saat ini.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Satu single dari Padi, Semua Tak Sama, menjadi lagu penutup di K-Perspektif malam hari ini. Besok K-Perspektif lanjut lagi ya Sobat K di jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Jadi karena hari ini sudah menemani Sobat K dari jam 12 dan udah hampir di jam 8 malam, sudah waktunya Raffiana buat pamit. Terima kasih banyak yang sudah bergabung ya, memberikan informasinya. Ada Sobat Fendre, Sobat Arif, kemudian juga Sobat Juke, dan masih banyak lagi Sobat K yang bergabung di saluran WhatsApp. Besok kita hadir lagi ya untuk memberikan kabar-kabar terbarunya. Jadi stay tune terus di 102,9 K Radio. Raffiana pamit ya Sobat K, selamat malam.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Ini dia, aku Viva. Inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
6: Aku Viva, murni, sehat, alami.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting...

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau Milk Juice Melon, gratisnya Milk Juice Mangga ya.
1: Siap, emang rasa Milk Juice Ice Blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk Juice Ice Blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa Milk Juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Paling hot dan hits minggu ini.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Ya, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
8: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
7: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
8: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
7: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
8: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
9: Aku Viva, murni sehat alami.
10: Kepada para penumpang silahkan masuk.
11: Duh, rame banget, jadi enak deh.
12: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
13: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
12: Udah sopan, seger lagi.
14: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
13: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
12: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
13: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
12: Wah, makasih Kak.
14: Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
13: Aman, yang penting...

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: like this.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea jus? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea jus lemon.
4: Kalau aku mau tea jus madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel apel.
1: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
1: Mau tea jus lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea jus.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari, hanya di

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noice, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K-Radio Jember.
1: K-Religi di 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.

0: akhirnya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Kei Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
2: Selamat pagi Sobat Kei, di hari Jumat tanggal 18 September 2026. Di jam 6 pagi sudah waktunya Kei Perspektif kembali untuk menemani kamu ya sampai jam 12 siang dengan berbagai informasinya yang sudah terangkum di Kei Perspektif pagi hari ini. Sambil menemani segala aktivitas kamu di pagi hingga siang, yang lagi siap-siap mau melakukan aktivitas, mau berangkat sekolah ataupun mau berangkat kerja di pagi hari ini, ataupun yang mau melakukan aktivitas apapun ya, masak, olahraga, mumpung masih jam 6, masih ada waktu sebelum berangkat kerja, bisa nih buat olahraga tipis-tipis sambil dengerin 102,9 ya Sobat Kei. Boleh untuk berkabar di 102,9 melalui saluran WhatsApp, kalau ada info-info penting share aja langsung di 0811 378 1029.

0: Satu single dari Alex Warren dengan Emerald Eyes baru saja diputarkan ya, mengawali lagu di Gay Perspektif pagi hari ini Sobat Gay. Biar lebih semangat, biar lebih bugar, olahraga tipis-tipis sambil jogging atau sambil goes atau sambil jalan-jalan santai aja, ini bisa banget ya Sobat Gay untuk melemaskan tubuh-tubuh kamu biar nggak tambah stres. Enak banget emang kalau pagi hari itu diawali dengan olahraga. Kalau udah olahraga, udah berkeringat gitu ya, terus mandi, berangkat kerja, wah itu benar-benar manfaatnya bisa dirasakan Sobat Gay. Nah Sobat, kita awali informasi pertama di pagi hari ini berikut ini. Good morning.
1: Sound of Knowledge.

Kecelakaan KA Ijen Express dengan Toyota Fortuner di Desa Gambirono, Kecamatan Tanggul pada kemarin 17 September semestinya tidak berhenti pada imbauan agar pengendara lebih berhati-hati. Apalagi kecelakaan ini pernah terjadi beberapa bulan sebelumnya di Desa Bedadung, Kecamatan Pakusari. Dua kecelakaan itu memiliki satu kesamaan yang patut menjadi perhatian. Sama-sama terjadi di perlintasan sebidang yang sudah memiliki palang pintu tetapi tidak ada petugas yang berjaga. Pengemudi dalam kedua kecelakaan tersebut juga sama-sama meninggal dunia di lokasi. Nah, pertanyaannya, kemudian bukan sekedar apakah pengemudi sudah berhenti atau menoleh ke kanan dan ke kiri sebelum melintas. Lebih jauh dari itu, mengapa perlintasan yang menjadi titik pertemuan antara kendaraan dan kereta api masih dibiarkan tanpa pengawasan petugas? Karena bagi pengguna jalan yang melintas di jalan lingkungan atau jalan yang relatif sepi, berhenti sejenak dan menoleh kanan-kiri sebenarnya merupakan hal yang lazim dilakukan. Pengendara motor, mobil, bahkan orang yang mengayuh sepeda pun umumnya akan memperhatikan kondisi sekitar sebelum menyeberangi rel. Masalahnya, keselamatan di perlintasan sebidang tidak semestinya hanya bertumpu pada kewaspadaan individu. Apalagi kereta api ini ya Sobat K, yang memiliki karakteristik berbeda dengan kendaraan di jalan raya. Kereta berjalan di jalurnya sendiri, memiliki massa yang besar dan membutuhkan jarak pengereman yang panjang. Jadi ketika kendaraan ini sudah terlanjur berada di atas rel dan jarak kereta terlalu dekat, pengemudi hampir tidak memiliki ruang untuk menghindar. Dalam kecelakaan di Tanggul misalnya, Toyota Fortuner yang dikemudikan oleh Yusril Nur Ibnu, warga Umbul Sari yang tertabrak KA Ijen Express, di mana mobil tersebut sekitar 1 km dari titik benturan terseret sehingga korban meninggal dunia. Dari manajer hukum dan humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro juga mengatakan, sebelum kejadian masinis KA 239F Ijen Express telah membunyikan semboyan 35 atau isyarat peringatan secara berulang kali. Tetapi jarak antara kedua dan kendaraan sudah terlalu dekat sehingga benturan tidak dapat dihindarkan. Cahya juga mengatakan bahwa insiden tersebut menjadi pengingat bahwa perlintasan sebidang membutuhkan perhatian penuh dari pengguna jalan. Sebelum melintas, pengendara wajib berhenti sejenak, memperhatikan rambu dan sinyal, serta memastikan tidak ada kereta yang akan melintas. Karena kereta api tidak dapat berhenti secara mendadak dan membutuhkan jarak pengereman yang panjang. Aturan mengenai kewajiban pengguna jalan di perlintasan sebidang ini juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada perpotongan jalur kereta api dengan jalan, pengguna wajib mendahulukan perjalanan kereta api, berhenti ketika sinyal berbunyi atau palang mulai ditutup, serta memberikan hak utama kepada kereta yang melintas. Kita juga tidak lelah untuk memberikan imbauan kepada masyarakat, terutama untuk Sobat Ki juga ya. Ini terkait dengan perlintasan sebidang yang berpalang maupun yang tidak, Sobat Ki. Pastikan saat melintas kurangi kecepatan dan melihat kiri dan kanan. Kalau perlu berhenti sejenak agar make sure gitu ya, dirasa aman baru bisa melintas. Nah, ini yang sering diimbaukan juga oleh pihak KAI, apalagi kalau sudah ada bunyi sirine. Jadi kalau palang pintu itu sudah ditutup juga jangan robos ya sobat, apalagi sampai maksain buka lagi palang pintunya buat bisa lewat. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Berbahaya buat diri sendiri dan juga bisa merusak fasilitas publik. Itu kan rel, palang itu kan kalau dipaksa untuk dibuka bisa rusak ya. Nah, itu yang harus diperhatikan karena dari jarak kereta bisa sampai ke perlintasan tersebut atau dari JPL tersebut dengan waktu menurunnya palang tersebut itu sudah diperhitungkan sehingga memang waktunya kan emang sedikit lama gitu ya buat nungguin. Jadi banyak akhirnya pengendara yang gak sabar dan jenuh dan memilih untuk nerobos saja. Padahal itu sudah diperhitungkan dan itu benar-benar sudah sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Karena memastikan wilayah
jalur rel tersebut benar-benar steril dari kendaraan yang melintas di sekitarnya. Jadi diperlukan waktu yang lama antara kereta api melintas dengan awal sirene atau palang pintu diturunkan. Sehingga memang membutuhkan waktu yang sedikit lama buat kita nunggu kereta itu melintas. Tapi memang harus ditingkatkan lagi sabarnya ya Sobat Kei. Apalagi rel kereta api memang di memang jalur kereta api yang prioritasnya di kereta api tersebut. Jadi kita memang harus mendahulukan perjalanan kereta api. Dan moda transportasi kereta api ini kan pembawa massa yang besar dan juga tidak bisa melakukan pengereman secara mendadak. Jadi dipastikan untuk pengendara yang ada di sekitarnya, kalau sudah berpalang dan sirene sudah berbunyi, kita wajib untuk berhenti. Kalau yang tidak berpalang ini ya, wajib dan wajib rasanya kita harus berhenti sejenak dan melihat kiri dan kanan. Jika dirasa aman, baru kita bisa melintas.

0: Berharap dari Timur, dari Fat, ini baru saja diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini. Sudah menjelang di jam 6:30 dan sudah mulai terlihat penampakan kondisi traffic di wilayah lingkar kampus. Apalagi yang berada di Jalan Danau Toba ini sudah mulai meningkat Sobat K untuk volume kendaraan. Dominasi oleh pengendara roda 2 sudah mulai ada peningkatan, jadi hati-hati selalu, apalagi sudah di jam 6:30 sampai dengan jam 9, ini kan jam-jamnya orang untuk berangkat aktivitas peak hour ya. Jadi hati-hati dan kurangi kecepatan, gunakan helm Sobat K, ini yang paling penting untuk digunakan, apalagi untuk pengendara roda 2. Untuk Sobat K yang OTW atau siap-siap berangkat di pagi hari ini juga hati-hati ya. Yang ada di perjalanan pun juga hati-hati, boleh bantu kabarkan bagaimana kondisi traffic di pagi hari ini Sobat K. Kalau ada kepadatan silahkan langsung share ke WhatsApp K Radio ya, atau seperti apa kondisi traffic di beberapa ruas jalan di Kabupaten Jabar di 0811-378-1029. Nah, sambil menunggu juga update informasi dari kamu, kita bergeser ke informasi selanjutnya berikut ini. Kabar tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Masalembo, Laut Jawa, turut membawa kecemasan bagi sejumlah keluarga di Kabupaten Jember. 3 warga Jember tercatat dalam manifest kapal yang mengalami kecelakaan saat dalam perjalanan dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu 13 September lalu. Ketiga warga tersebut yaitu M. Abdul Rashid, warga Desa Seruni, Kecamatan Jenggawah, kemudian Niki Armi, warga Desa Karangduren, serta Afi, warga Desa Seputih, Kecamatan Mayang. Hingga Rabu 16 September kemarin, ketiganya masih dalam proses pencarian oleh tim SAR gabungan. Informasi mengenai ketiga warga tersebut diterima secara bertahap oleh BPBD Jember. Pada awalnya, BPBD mengetahui bahwa 2 warga Jember yang berada dalam manifest kapal, yaitu Niki Armi dan Abdul Rashid, keduanya diketahui berada di kapal dalam perjalanan mengantarkan barang menuju Banjarmasin. Kemudian, informasi mengenai Avi ini baru diketahui pada Rabu 16 September kemarin. Setelah menerima informasi tersebut, BBBD Jember langsung mengirimkan tim reaksi cepat untuk mendatangi rumah keluarga Avi dan mengumpulkan data yang diperlukan. BBBD Jember juga mendatangi keluarga ketiga warga tersebut untuk mengumpulkan data fisik secara lebih rinci, di mana data tersebut nantinya diserahkan kepada POSAR Basarnas Jember dan diteruskan kepada Basarnas serta BBBD Jawa Timur. Pengumpulan data tersebut dilakukan sebagai bagian dari persiapan identifikasi oleh tim Disaster Victim Identification atau DVI apabila para penumpang ditemukan. Dengan begitu, data dari keluarga dapat membantu proses identifikasi apabila dibutuhkan. Sementara, keluarga masih menunggu perkembangan dari operasi pencarian yang dilakukan oleh tim SAR gabungan. BBBD Jember terus berkoordinasi dengan BBBD Jawa Timur untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai keberadaan ketiga warga tersebut. Kecelakaan KM Virgo Transport 8 terjadi ketika kapal dalam perjalanan dari Surabaya menuju Banjarmasin. Berdasarkan data Basarnas hingga Selasa 15 September malam, dari 243 orang yang tercatat dalam manifest, sebanyak 114 orang telah ditemukan. Rinciannya, 108 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia, sedangkan 129 orang lainnya masih dalam pencarian. Di tengah proses pencarian tersebut, keluarga dan pemerintah daerah masih menunggu kepastian mengenai keberadaan 3 warga asal Kabupaten Jember. Sehingga dari Kepala BBBD Jember, Edi Budi Susilo berharap ketiganya dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
3: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh,
2: ya kan?
3: Check out the FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelonjak deh.
4: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Apel.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
10: Hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
11: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
12: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
13: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
14: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
13: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
14: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
13: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
14: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
13: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
14: Aman, yang penting...

0: Pitbull featuring dengan Keisha dengan Timber baru saja diputarkan ya Sobat K, menjelang di jam 7 dan sudah semakin ramai aja, semakin padat kondisi traffic di pagi hari ini, hari Jumat ya Sobat K, yang OTW berangkat kerja atau berangkat sekolah, berangkat kuliah, maupun yang lagi siap-siap nganterin anaknya sekolah. Hati-hati selalu di perjalanan, boleh untuk bantu share informasi traffic di pagi hari ini seperti apa ya Sobat K, silahkan. Kalau ada info-info penting, kirimkan ke WhatsApp ke radio di 0811-378-1029. Sobat K, kita beralih ke informasi selanjutnya terkait dengan informasi dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang memperingatkan potensi banjir pesisir atau rob di wilayah pesisir Indonesia termasuk Jawa Timur pada periode 20 hingga 30 September 2026. Di mana potensi banjir rob berkaitan dengan fase bulan purnama yang terjadi pada 26 September lalu, Sobat K. Adanya fenomena fase bulan purnama pada tanggal 26 September ini berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum. Hal itu disampaikan oleh Direktorat Meteorologi Maritim BMKG pada Kamis 17 September kemarin. Di mana potensi rob ini diketahui berdasarkan pemantauan tinggi muka air atau water level serta prediksi pasang surut untuk wilayah Jatim, potensi rob diperkirakan berlangsung pada 20 hingga 30 September 2026. BMKG juga menyebut wilayah yang perlu diwaspadai kondisi antara lain adalah pesisir Surabaya dan Banyuwangi. Sementara wilayah lainnya meliputi Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Banten, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Maluku. BMKG juga menyebut bahwa banjir rob ini dapat mempengaruhi aktivitas masyarakat di sekitar kawasan pelabuhan dan pesisir, yang dampaknya antara lain pada kegiatan bongkar muat di pelabuhan, aktivitas warga di permukiman pesisir, serta kegiatan tambak garam dan perikanan darat. Karena itu masyarakat yang tinggal maupun beraktivitas di kawasan pesisir diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap pasang maksimum air laut, dan masyarakat juga diminta untuk terus memantau perkembangan cuaca maritim dan informasi pasang surut karena waktu serta ketinggian pasang dapat berbeda setiap wilayah.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.
3: Headline News Metro TV di 102,9 FM, Keradio.